0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
3: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
4: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
3: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
4: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
3: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
2: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
5: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
6: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Selamat pagi teman Pradua, dan nanti teman Pradua jam 8 kita akan ngobrol-ngobrol bersama dosen dan juga komite penjamin mutu Fakultas Psikologi UIN Suskaryo nih teman Pradua. Jadi nanti akan ada obrolan seputar seksual untuk remaja nih teman Pradua. Jadi berani bicara, berani menjaga diri. Pendidikan seksual untuk remaja itu sangat penting untuk saat ini, apalagi dengan di mana eranya itu sudah terbuka lebar dan hampir tidak ada hal-hal yang ditutupi lagi nih teman Pradua, apalagi untuk masalah pendidikan seksual ini sendiri. Dan sedari dini juga harus bisa diketahui apa saja batasan-batasan yang harus dilakukan oleh remaja nih teman Pradua, dalam pergaulan, dalam bersosial juga ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pradua.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau.
2: Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
2: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
3: Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Haight Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetren sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to

88,4 dari program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Nih teman berdua, menjelang nanti kita akan ngobrol nih bersama dosen dan juga komite penjamin mutu Fakultas Psikologi Winsus Kariau nih teman berdua, tentang pendidikan seksual pada remaja. Jadi untuk saat ini kita memang benar-benar harus mengetahui nih teman berdua, karena hal ini sudah dianggap tidak tabu lagi seperti dulu, zaman-zaman dulu nih teman berdua, di zamannya generasi milenial maupun juga untuk generasi sebelumnya juga nih teman berdua. Nah, di generasi saat ini pendidikan ini sangat penting ya untuk remaja. Jadi semua nanti akan dibahas nih teman berdua pada pukul 8 tentunya di obrolan sepada Selamat Pagi Teman Pradua. Jadi memang di era modern saat ini ya, di mana kita buka handphone, buka media sosial, ketika kita bisa mendapatkan informasi dan ternyata informasi yang kita terima itu tidak semuanya beredar itu adalah informasi yang yang asli nih Teman Pradua, atau yang benar ya. Jadi untuk itu bagaimana cara kita bisa untuk belajar nih teman Pradua dan juga bisa lebih mengetahui seputar pendidikan seksual. Jadi nanti kamu jangan kemana-mana, pastikan terus di 88,4 Pradua Pekanbaru.

101,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Dua Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selama kita memberi dua, nah masih di Spada. Dan pastinya juga tadi seperti yang informasi yang sudah Nadia sampaikan untuk kamu, teman memberi dua. Pagi hari ini kita akan ngobrolin seputar pendidikan seksual. Jadi harus berani bicara mulai dari sekarang dan juga berani menjaga diri nih, teman memberi dua. Apalagi sekarang ini kita dapat informasi itu udah yang simpel siur nih. Kadang-kadang yang salah diain gitu ya, yang benar malah kayak yang benar gitu. Jadi memang untuk pendidikan seksual nih, teman memberi dua, mungkin bisa dibilang masih dianggap kayak tabu, terus sungkan bicarain sama orang yang lebih mungkin dewasa, yang keluarga lah ya yang penting ya. Kalau ngobrolin ini kayaknya bagus sih sama keluarga sih. Dan nah, biar ini tidak salah persepsi atau juga salah mengartikan dengan informasi-informasi yang beredar. Nah, untuk itu teman memberi dua, kita akan ngobrol-ngobrol langsung bersama seseorang yang pastinya juga memberikan kita berbagai informasi nanti yang pastinya lebih akurat, yang lebih terpercaya, apalagi untuk mengalami masa-masa di mana peralihan-peralihan para remaja ini ya. Untuk itu di sini sudah hadir ada Dr. Alma Yulianti SPSI MSI. Halo, assalamualaikum Ibu Alma ya manggilnya ya.
1: Ya, ya, benar Mbak. Waalaikumsalam. Sehat ya, Mbak Nadia.
0: Alhamdulillah ya. Yang pasti kita harus semangat sih dalam kondisi kayak gini ya.
1: Ya, betul, betul.
0: Jadi kita harus semangat, apalagi untuk mendapatkan informasi juga penting nih ya, Bu Alma, karena bisa dibilang sekarang ini kan yang namanya informasi sudah kayaknya lebih cepat ya diterima ya, untuk
1: betul.
0: Anak-anak muda saat ini. Terus mereka terkadang untuk ngobrol sama orang tua, sama kakak, mungkin sama yang lebih tua tentang masalahnya yang kita bahas untuk pagi hari itu kayak masih kayaknya nggak bisa nih gitu ya untuk ngobrolin sama mereka, agak
1: betul.
0: Tabu gitu, agak
1: tarik ulur
0: iya,
1: gitu ya,
0: agak sungkan gitu ya. Bener. Tapi sebenarnya untuk membicarakan hal tersebut nih kayak apa ya, pendidikan seksual itu apakah memang apa ya, harus sedini mungkinkah untuk mempelajarinya atau bagaimana ini Bu Alma?
1: Ya, ya benar. Kan di situ juga sudah disampaikan. Jadi pendidikan seksual ini bukan sekedar untuk memberikan edukasi aja, tapi juga ke pemahaman. Nah, kan kalau tingkat pemahaman itu bisa bersumber dari manapun gitu. Nah, tapi itu juga nanti perlu ditelaah gitu kan, sumbernya apakah memang sudah valid atau hanya berdasarkan bacaan semata saja atau mungkin informasi-informasi yang lewat melalui media sosial. Nah, jadi sejauh mana informasi itu juga harus didapatkan oleh anak gitu. Nah, tapi yang urgensi sebetulnya sangat banyak sekali kasus sebetulnya terkait tentang pemahaman baik anak-anak, anak, remaja, terkait tentang perkembangan seksual pada diri mereka. Jadi mungkin di sini menjadi point of view-nya gitu.
0: Tapi kalau boleh tahu kita sebenarnya dalam konteks seperti apa sih untuk pendidikan seksual ini ya kan, kalau kita secara awam tuh kayaknya itu
1: ya, ngeri gitu ya, di, kan? Di masyarakat masih tabu ya Mbak Nadia.
0: Tapi karena sebenarnya apa aja sih yang harus dipelajari di pendidikan ini?
1: Betul, mungkin kita bisa melihat dulu dari jenjang di anak-anak karena kan sebetulnya pendidikan seksual itu tidak bisa langsung diberikan semua gitu. Tapi harus ada jenjang, ada tingkatannya. Misalnya untuk anak-anak di TK misalnya, berarti diberikan dulu pemahaman, pengenalan terhadap anggota badan mereka, apa namanya, kemudian bentuknya misalnya gitu. Tapi tidak dilihatkan secara vulgar atau secara langsung, tapi minimal mereka dikenalkan gitu. Nah, ini edukasi pertama harusnya tentu dari orang tua kalau pada periode anak-anak. Nah, kemudian nanti naik ketika di usia remaja berbeda lagi karena sudah semakin dalam dan terjadinya masa pubertas. Nah, kalau sudah remaja terjadinya pergolakan-pergolakan hormon, kemudian adanya rasa ingin tahu, tertarik dengan lawan jenis, diikuti nanti dengan dorongan-dorongan hormonal, berbeda lagi nanti bagaimana untuk pemberian informasi terkait pendidikan seksualnya. Nah, Kalau pada masa remaja kita mungkin berangkatnya dari misal kalau dia remaja perempuan berarti ketika dia mulai awal mengalami masa menarche atau menstruasi di hari pertama, nah sebelum-sebelumnya mungkin sudah mendapatkan informasi atau pemahaman misalnya menggunakan pembalut, misalnya kemudian apa yang terjadi di dalam tubuhnya selama masa periode hormonal tersebut gitu. Begitu juga dengan remaja laki-laki. Nah, ketika nanti sudah mulai terjadi pergolakan hormon, ada yang berbeda dalam tubuh mereka, mereka juga harus diberikan informasi nanti akan terjadi mimpi indah. Nah, kita kalau di psikologi namanya mimpi indah aja, Mbak Nadia. Iya, iya. Masyarakat membilang itu mimpi basah, itu kadang streng gitu ya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Kayaknya agak sedikit menakutkan ya.
1: Iya, sudah melabel bahwa istilah mimpi basah itu tidak boleh terlalu sering disebut katanya. Nah, padahal sangat banyak sekali dari riset psikologi terkait tentang perkembangan seksual gitu. Justru semakin dini mereka diberikan pemahaman tentang pendidikan seksual itu semakin bisa mengantisipasi mereka terhadap resiko ke depannya. Jadi mereka tahu dulu, oh ya kalau nanti aku muncul rasa tertarik gitu, kemudian pacaran, kemudian nanti pegangan tangan, resikonya seperti apa ya kalau berlanjut terus. Nah, sebetulnya itu. Tapi untuk sebagian besar bahkan di masyarakat Indonesia menganggap gak usah lah bicarain masalah alat-alat ini ya, malah reproduksi tadi, segala macam. Nah, kadang yang hal-hal itu menjadi kontradiksi gitu ya.
0: Malahan juga kayak ini, mungkin orang tua juga jadi takut kayak anak-anak nanti mau penasaran nanti gitu.
1: Iya, bahkan yang kita khawatirkan kalau mereka mencari sumber informasi itu dari media sosial yang kadang tidak jelas kevalitannya gitu. Kan sering muncul tuh, Mbak, kita scroll misalnya di TikTok kah di mana itu ada gambar-gambar vulgar gitu ya. Kemudian ada foto-foto yang mungkin tidak manusiawi atau tidak sesuai dengan perkembangan seksual mereka, itu menjadi tanda tanya dan suatu saat bisa menjadi bom besar gitu ya dengan rasa keingintahuan mereka terhadap seksual tadi gitu.
0: Oke. Jadi memang dari keluarganya sendiri, dari orang tua lah yang penting ya untuk memberikan edukasi di dari awal.
1: Betul.
0: Dan juga nantinya mereka juga akan lebih memahami lah ya tentang hal ini.
1: Betul, mungkin memang peran serta pertama memang dari orang tua gitu. Tapi juga banyak kasus nih Mbak Nadia.
0: Apa itu, Bu?
1: Orang tua juga kadang keberatan atau di satu sisi mereka mungkin tidak mau membicarakan ini kepada anak-anaknya.
0: Benar.
1: Jadi ada riset terakhir itu di tahun 2024, salah satu daerah, mungkin saya tidak sebutkan daerahnya gitu ya Mbak. Nah, itu di dalam riset psikologi pernah diceritakan bahwa keluarga, sebagian besar keluarga di daerah tersebut enggan untuk memberikan pendidikan seks karena bagi mereka itu tidak boleh diceritakan gitu. Sementara periode anak-anak remaja mereka itu sudah memasuki periode yang mungkin masa-masa kritis gitu ya, dengan rasa ingin tahu yang kuat, kemudian mereka sudah tertarik dan kemudian sudah ada yang berpacaran gitu. Nah, kadang hal-hal ini dianggap mereka bisa tabrakan dengan budaya yang berlaku di daerah tersebut gitu. Nah, kadang yang hal ini membuat kita kadang di psikologi juga miris gitu. Sebetulnya yang sifatnya informasi, edukasi itu bisa disesuaikan dengan budaya, bisa disesuaikan dengan agama, tapi tergantung bagaimana cara penyampaiannya. Betul, jadi ya tidak juga nih sifat pemahaman pendidikan seksual itu melanggar nilai-nilai agama. Misal justru mengajarkan misalnya, kan tidak begitu. Justru itu untuk mengantisipasi gitu. Nah, sebagian besar orang tua menganggap kalau nanti dibicarakan hal-hal tabu terkait tentang pendidikan seksual, terkait tentang alat-alat organ di dalam tubuh misalnya gitu, itu dianggap nanti malah mengajarkan anak. Nah, kadang yang kontradiktif pemahaman seperti ini yang perlu kita terus-menerus gitu ya, menegakkan informasi bahwa justru dengan banyaknya informasi dan pemahaman, anak akan bisa mengantisipasi resiko ke depannya. Jadi bukan malah melakukan gitu. Sebagian besar orang tua menganggapnya malah melakukan. Justru dikasih tahu nanti dilakukan gitu.
0: Iya, karena mungkin tadi kegambar sama dia imajinasinya, wah ini takutnya orang tua seperti itu gitu ya kan.
1: Nah, berarti kita harus merubah strateginya kan, strategi cara penyampaiannya. Betul, karena keluarga memang faktor utama dalam hal ini. Nanti pihak sekolah itu menjadi faktor pelengkap. Jadi tidak bisa menggantikan, karena bagaimanapun juga anak besar di lingkungan keluarga, baik dari orang tuanya, kemudian saudara-saudara kandungnya, atau orang dewasa yang tinggal bersama mereka sehari-harinya gitu. Nah, pihak sekolah sendiri dalam hal ini mungkin bisa di kurikulum, di bagian kesiswaan gitu, atau mungkin di mata pelajaran atau mata kuliah itu menjadi menjadi pelengkap di dalam pendidikan seksual. Gitu.
0: Tapi memang kan kalau dari kecil ini memang adalah kalau sekarang nih ya, ilmu parentingnya udah mulai luar biasa ya.
1: Benar.
0: Untuk mengajarkan dari awal sudah mulai banyak nih mungkin orang tua yang sudah mengajarkan, kayak misalnya anak yang masih kecil pun tetap permisi untuk melakukan memegang tubuh si anak.
1: Betul.
0: Gitu ya. Tapi ada juga misalnya nih ketika orang tua mungkin menjelaskan juga nih bagian-bagian tubuh tapi menggunakan kata-kata apa ya, istilah sendiri itu ya, tersampaikan
1: betul.
0: Sebenarnya enggak?
1: Nah, jadi sebenarnya begini, Mbak Nadia, justru malah jika orang tua mungkin yang mendapatkan informasi dari media sosial, dia mungkin masih bisa menyortir. Oh, ini referensi tambahan nih buat saya nanti ketika menjelaskan ke anak atau menjelaskan ke remaja. Nah, itu lebih memungkinkan gitu daripada anak sendiri yang men-scroll mencari jawaban di media sosial misalnya begitu. Nah, memang banyak orang tua karena tadi menghindari tabunya menggunakan bahasa-bahasa
0: yang langsung,
1: misalnya alat-alat reproduksi, kemudian anggota badan misalnya gitu. Mereka menggunakan bahasa yang itu mudah dicerna dan terlihat sopan. Sebetulnya tidak masalah gitu, asal tidak merubah makna gitu ya. Nah, jadi misal untuk salah satu anggota badan tertentu mungkin tidak langsung vulgar disebutkan apa namanya. Tapi mungkin orang tua bilang, nanti kalau kamu ketika mau pipis kan dari situ. Nah, itu harus hati-hati, harus dijaga kebersihannya, tidak boleh sembarangan dipegang, apalagi dipegang oleh orang lain. Nah, mungkin hal-hal seperti itu. Jadi lebih kepada bahasa verbal itu sangat boleh jika diganti oleh bahasa dari orang tua, tapi tidak mengurangi atau merubah maknanya sehingga anak juga masih bisa mencerna gitu. Tapi sekali tempo orang tua juga harus mengenalkan nama aslinya. Benar.
0: Jadi jangan apa ya, jangan sampai nanti udah gede pun masih dia di dengan istilah-istilah yang tadi dibuat.
1: Ya betul.
0: Gitu
1: ya. Tapi sebetulnya yang namanya pendidikan seks mbak sedari dini malah lebih baik gitu. Lebih baik, paling nggak tapi sederhana ya. Jadi kalau misalnya di anak TK, di anak SD mungkin lebih sederhana penjelasannya. Sebutkan aja apa anggota tubuh misalnya gitu. Kenapa kalau perempuan seperti ini gitu ya. Kenapa kalau laki-laki misalnya pada perempuan nanti mulai terjadi lekukan pada pinggul, pada tubuh mulai membesar. Kalau laki-laki nanti sudah mulai tumbuhnya jakun, kenapa suara berubah misalnya. Resiko kedepannya, nah itu sudah mulai dikenalkan. Beda kalau remaja tapi.
0: Nah, kalau remaja ini agak lebih riskan kayaknya ya.
1: Betul, kalau remaja memang harus argumentatif mungkin ya.
0: Wah, kayaknya sebagai orang tua jadi ini ya, harus banyak referensi ya.
1: Iya, makanya sangat dianjurkan memang orang tua semakin banyak referensi, banyak sumber literasinya, sehingga mereka mungkin bisa menggunakan bahasa pendekatan remaja. Kalau mereka sangat banyak ini ya, atau mereka memiliki anak remaja misalnya. Nah, itu memang harus bukan sekadar hati-hati tapi bijak memilih kata-kata yang tepat sehingga anak remaja tidak merasa diintimidasi, diatur atau bahkan mungkin dipersalahkan dengan perkembangan hormonal mereka gitu.
0: Jadi memang kalau bisa dibilang namanya pendidikan seksual ini luas ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi tidak hanya pikiran yang kayak wah kayaknya nih bahaya banget,
1: hanya pengenalan pemahaman aja gitu. Betul, tapi juga ada strateginya gitu kan.
0: Apalagi untuk remaja nih memang ini adalah sebuah apa ya, PR besar lah ya untuk mengajarkan.
1: Betul.
0: Dengan di era yang sekarang ini informasi itu, anak sekarang pasti punya gadget gitu ya, punya media sosial,
1: punya gadget,
0: gitu ya kan?
1: Punya grup bestie sendiri. Kadang yang hal-hal kayak gini orang tua tuh suka kecolongan. Tahu-tahu mereka sudah mengenal istilah-istilah.
0: Bener.
1: Gitu ya.
0: Nah, sekarang itu wah luar biasa.
1: Betul. Kayak ini saya mohon maaf, misalnya ada penggunaan istilah boti tren anak-anak sekarang gitu. Kemudian juga ada child grooming. Nah, ini sebetulnya identik dengan pendidikan seksual sendiri gitu. Jadi memang kalau kita tidak melek, kita ketinggalan nih. Bukan sekedar dengan bahasa mereka tapi pemahaman mereka terhadap itu gitu.
0: Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya walaupun kelihatannya sepele ya, mungkin
1: tapi
0: ya, kayak kata lucu-lucuan gitu menurut mereka ya.
1: Iya, betul. Tidak ketinggalan tren karena kan anak remaja nih FOMO nih. Khawatir nih. Oh, ada tren ini mereka tidak tahu.
0: Dan harus tahu nih gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Tapi salah pada penggunaan kadang atau mungkin juga salah nge-label misalnya. ketika mereka lihat ada teman yang seperti itu, mereka spontanitas langsung menjawab. Padahal konsekuensi sosialnya sangat dalam besar sekali dalam hal itu. Hmm. Betul, kayak child grooming gitu ya, okay, Mbak Nadia. Kasus terakhir ini memang paling banyak seperti itu, gitu. Jadi kayak pelecehan seksual atau sexual harassment itu lebih banyak pada saat terjadinya. Kalau kita sih bahasanya di psikologi child grooming. Child grooming itu dia membangun dulu kepercayaan, building trust dulu kepada si korban. Nah, karena mungkin semakin canggihnya ya sekarang, jadi penjahat-penjahat, pelaku-pelaku, oknum-oknum juga kayaknya canggih-canggih gitu ya.
0: Dapat aja ilmunya.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul, tidak langsung melakukan tindakan kekerasan secara seksual, tapi mereka membangun dulu kepercayaan. Kemudian membelikan makanan, minuman, atau barang-barang yang disukai oleh korban. Sehingga nanti sudah ketemu gitu kan, sudah ada rasa percaya, sudah tahu sering dibelikan barang, lama-lama menjadi longgar untuk bisa dikorek-korek, kemudian isi chatnya atau percakapannya itu mengarah kepada dewasa, yang mungkin vulgar. Nah itu sekarang tinggi angka tren itu, Pak Nadia. Itu yang sebetulnya menjadi PR kita bersama gitu ya. Mungkin orang tua juga perlu aware dalam hal ini, bahwa bukan sekedar memberikan pemahaman, tapi juga harus tahu dinamika yang terjadi di sekitar. Kenapa ya gitu? Oh sekarang mulainya dari situ ya gitu. Bahkan yang kita khawatirkan justru adanya media sosial yang begitu berdampak, tapi tidak ada komunikasi lanjut dari situ. Jadi misalnya anak belajar sendiri, tapi anak tidak tahu apakah ini benar atau salah. Tapi bagi mereka ini adalah tren dan bisa menjadi masukan-masukan informasi gitu. Nah ini juga menjadi sumber bahaya bagi mereka.
0: Apalagi kalau udah ada teman yang manas-manasin nih.
1: Betul, apalagi gini Mbak. Jadi ada, saya tidak bisa bilang itu dalam bentuk komunitas, tapi seperti satu lingkaran remaja gitu. Bahkan ada yang mereka seperti ini, kamu kalau kamu buka jilbab dan kamu ikut tren sekarang, kamu keren.
0: Kamu cantik banget.
1: Jadi seperti ada gitu iya, seperti ada rujukan. Tapi kalau kamu masih seperti ini penampilanmu, kamu gak bisa gabung di kelompok kita. Nah, itu kita sebutnya konformitas. Di mana remaja akan berusaha berperilaku yang sama dengan keumumannya, dengan teman-temannya, dan mendapatkan persetujuan dari teman-teman sebayanya. Sehingga kadang mereka menurunkan pemahaman, pengetahuan mereka tentang pendidikan seks tadi. Jadi yang tadinya mereka harus belajar nutup aurat, pelan-pelan mereka mulai membuka dari yang sederhana. Biar apa? Biar kelihatan keren gitu.
0: Biar diterima.
1: Ya? Betul, biar dapatkan pengakuan dari teman-teman, dan itu memang identik di masa remaja.
0: Itu rentan usianya di berapa?
1: Betul, itu di usia 13-an itu sudah mulai berproses. Bahkan kalau di 17-18 tahun ini tidak diselesaikan, anak akan terus kebablasan. Jadi kenapa? Karena di usia 15 tahun ke atas, anak-anak sudah mulai mengorganize, membentuk bahkan citra diri ideal mereka. Nah idealnya seperti apa? Oh aku berjalan seperti ini, berbicara seperti ini, kemudian cara berpakaian seperti ini aku banget gitu. Nah seperti itu. Sehingga mereka mulai membuat standar-standar sesuai dengan ego ideal mereka untuk pembentukan citra diri. Nah tapi kalau informasi terkait seksual tadi mereka anggap udahlah gak apa-apa, cukup tahu ini. Nah tapi ternyata ketika nanti mereka tahu ada di sekitar mereka terkait dengan perilaku pacaran yang tidak sehat atau apa, mereka bahkan menormalisasi. Nah ini yang kadang-kadang menjadi PR kita bersama gitu, menjadi kekhawatiran gitu kan, karena nilai-nilai sudah mulai bergeser. Padahal di satu sisi remaja mungkin sedang membentuk citra diri ideal mereka gitu.
0: Betul, wah ini memang apa ya, kelihatannya sederhana, sepele, tapi ternyata ini cukup berdampak ya.
1: Iya betul. Karena memang orang tua harus banyak PR ini.
0: Iya. Karena ya udah dia tahu sendiri gitu ya kan.
1: Iya betul, betul, betul.
0: Nanti kan sekolah dia juga dipelajari.
1: Iya nanti dia baca sendiri, lihat dari TikTok tuh bisa, lihat dari medsos bisa. Nah kadang ini justru yang kita juga harus paham. Yaitu tadi ada istilah-istilah di media sosial yang itu tidak tren di usia orang tua. Tapi di remaja justru menjadi satu trendsetternya gitu. Nah itu memang harus belajar. Orang tua harus tahu gitu. Syukur-syukur ketika berkomunikasi dengan anaknya yang remaja, dia menggunakan bahasa yang bisa diterima oleh anak-anak remaja.
0: Berarti itu sebenarnya juga bentengnya sih dimulai dari orang tua.
1: Betul.
0: Tapi kalau misalnya orang tuanya memang tipe yang ya mungkin kayak dulu ya, zaman-zaman dulu kayak masih tabu lah menganggap hal ini,
1: menganggap nanti berdosa kalau nyebutin gitu nama alat-alat organ
0: atau tubuh, menyebutkan misalnya hal-hal lain yang berbau-bau seperti itu ya.
1: Ya
0: kan?
1: Nanti dikira nanti pacarannya malah diperbolehkan atau apa, melanggar nilai-nilai agama misalnya.
0: Kalau remaja yang tidak mendapatkan mungkin treatment seperti itu dari rumah, ini seperti apa nih Bu Alma?
1: Ya, nah itu tadi sebetulnya media sosial tidak bisa kita cegah. Banyak terus informasi-informasi yang masuk, tapi kan kita tidak bisa memilah bahwa ini benar atau salah, ini valid atau tidak, sehat atau tidak misalnya. Nah, dalam hal inilah mungkin sekolah menjadi salah satu faktor pelengkap gitu. Karena di sekolah sendiri sebetulnya juga bertanggung jawab kan terhadap anak didiknya gitu. Sehingga mereka ada nilai-nilai, ada kode etik yang diterapkan di sekolah tersebut gitu. Sehingga itu menjadi salah satu bentuk antisipasi ketika anak-anak ini harus dikenalkan gitu dengan tanggung jawab diri pribadi mereka. Gitu, tapi kembali lagi sekolah hanya bisa sebagai pelengkap ini, Mbak Nadia, tidak menjadi pengganti dari orang tua tadi gitu. Karena bagaimanapun juga sebetulnya informasi utama itu justru dari orang tua. Nah, tapi kita memang pahami tidak semua orang tua kan yang bisa seperti itu gitu. Nah, tapi kan juga orang tua pada scroll medsos ya. Mungkin perlu dibagi waktu nih scroll medsosnya masak gitu, scroll medsosnya tentang dracin gitu ya, atau drakor. Sekali-sekali berapa persen scroll medsos pendidikan, tentang literasi pendidikan gitu buat anak-anak remaja misalnya.
0: Tapi kalau misalnya kita mau lihat nih misalnya sebagai orang-orang yang ada di rumah lah, di lingkungan di rumah sendiri melihat mungkin ada suatu hal yang sudah mulai kelihatannya seperti apa sih yang harus diantisipasi nih kalau misalnya ternyata ini sudah mulai
1: menjurus ke situ. Ya benar, kalau si anak hanya tinggal dengan orang tuanya saja, berarti kan orang tua yang mengenali perubahan-perubahan yang terjadi pada anak. Misalnya anaknya mungkin semakin tertutup, yang biasanya terbuka tertutup, kemudian tidak menghabiskan banyak waktu di rumah misalnya, atau lebih asik mereka menghabiskan waktu lebih banyak dengan teman-teman. Nah, itu biasanya memang harus dikembalikan lagi tuh komunikasinya di rumah gitu, harus dimulai lagi tuh. Nah, tapi tidak mengintimidasi anak, mungkin ditanyakan asik kumpul sama teman-teman apa aja yang diobrolin, cerita tentang apa, nah gitu. Jadi memang gaya bahasanya orang tua ya menyesuaikan dengan si anak gitu. Nah, dengan anak-anak remaja ini khususnya. Tapi kalau ternyata anak ini makin sering menyendiri, kemudian kadang-kadang kita melihat mereka mungkin sedang dalam tahapan mengisolasi diri, kemudian sekali-sekali terlihat seperti menangis. Nah, kalau sudah warning seperti ini ya, tentu kita harus memberikan pertolongan pertama. Kita harus lihat ada apa yang terjadi gitu kan. Kemudian kita pelan-pelan tidak mendesak dia untuk menceritakan permasalahannya gitu. Karena Mbak, memang yang namanya remaja ini kompleks banget. Karakter mereka ini kan seperti karakter badai dan tekanan, storm and stress. Jadi tekanan itu sebetulnya bisa dari dalam diri mereka, bisa dari luar. Kenapa? Karena mereka disebut remaja yang notabene badan mereka seperti orang dewasa. Tapi perkembangan emosinya, perkembangan kognitifnya, perkembangan kemandirian, kepribadian itu belumlah seperti orang dewasa. Jadi kalau di stop uang jajannya ya masih ngambek. Ngambek, bating pintu, gak mau ngomong. Nah, masih begitu gitu. Kadang hal-hal ini suka luput ya diperhatikan orang tua gitu. Memang fisiknya tinggi besar, tapi kognitifnya tidak diimbangi, sosialnya tidak diimbangi, emosi tidak diimbangi. Jadi kadang kelihatan kok dengan jelas perubahan-perubahan secara psikis atau fisik mereka kelihatan. Sehingga ini yang perlu memang orang tua tidak sekedar bisa menangkap perubahan itu dengan cepat, tapi ya kenalilah. Oh, kok anak saya tidak sama ya kayak kemarin-kemarin, dia ceria, kok hari ini agak pendiam, agak jutek, agak pemarah. Terus dilihat aja ujung matanya tuh kayak melotot, ini ada apa ya? Nah, kadang hal-hal yang kecil itu bisa menjadi sinyal sih buat orang tua tahu terjadi perubahan pada diri anaknya. Gitu.
0: Tapi ada juga orang tua yang kayak bentar lagi dia juga baikan gitu.
1: Biarin aja lah, kasih waktu. Nanti juga capek sendiri marahnya gitu. Bisa, itu juga bisa dengan cara seperti itu, Mbak. Tapi ya kembali ya, kembali dilihat tingkat keparahannya. Kalau ternyata sehari dua hari masih mengurung diri di kamar, wah ini juga bahaya gitu kan.
0: Oke. Jadi kalau bisa dibilang nih untuk pendidikan seksual memang ternyata ada tahapannya, terus
1: betul,
0: juga mungkin
1: betul, ada berjenjang.
0: Mungkin kalau dari masih yang kecil boleh dikasih kiasan-kiasan,
1: ya, pengenalan-pengenalan, gitu.
0: Perumpamaan. Nanti kalau udah agak gede mungkin udah mulai agak sedikit didetailkan mungkin gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, didetailkan, termasuk ke resiko gitu ya, kayak tadi penggunaan misalnya pembalut, kemudian apa yang kamu rasakan nanti dengan memakai pembalut, ketidaknyamanannya seperti apa. Apa perubahan pada emosi perilaku seperti apa itu sudah mulai dikenalkan gitu.
0: Okay. Tapi saya ada pertanyaan, bukan pertanyaan sebenarnya. Ini adalah sebuah cerita yang cukup membuat saya juga sebagai, saya punya juga anak satu nih, cowok tapi masih kecil, masih umur 9 tahun. Mungkin dia di sekolahnya ada belajar mungkin ya.
1: Iya, betul.
0: Di MDTA-nya gitu. Jadi dia kemarin sempat bilang tentang mimpi dia laki-laki nih, Bu ya, mimpi indah tadi.
1: Betul.
0: Mungkin dia belajar di sekolahnya
1: ya, gitu. Pernah mendengar atau apa.
0: Terus dia bilang gini, mimpi indah itu aku mimpi indah loh. Hah, saya jadi bingung nih. Wah, apa nih? Mimpi apa emangnya, Nak? Gitu ya kan. Cuma dia pun mungkin karena baru mendengar, cuma dia belum, saya enggak tahu nih apa benar-benar dia sudah umur 9 tahun kayaknya belum ya, Bu ya.
1: Jadi sebetulnya kalau lihat dari hormonal belum mungkin ya, tapi saat ini memang banyak kemajuan tuh, Mbak. Kadang usia 10 tahun, 11 tahun itu sudah terjadi. Mimpi indah pertamanya, mimpi basah pertamanya. Kemudian kan anak-anak remaja perempuan juga kadang 10 tahun, 11 tahun sudah ada yang menstruasi di pertama itu. Atau menarche itu, periode menarche. Gini aja, coba digali dulu. Itu mimpi indahnya tentang apa? Misalnya dia cerita, iya ketemu sama cewek cantik ngapain? Misalnya gitu. Kalau dia bilang cuman, ya ada cewek cantik tapi tiba-tiba kok kayaknya mau pipis, mau apa. Nah, mungkin itu awal. Gitu, awal gejalanya. Karena kan sebetulnya kalau konotasi dari mimpi indah atau mimpi basah tadi gitu ya Mbak, yang dialami kan tentu ada reaksi yang keluar pada sistem hormonal atau tubuh anak, yaitu berupa cairan kan gitu. Nah, jadi seperti dia merasakan mau pipis misalnya begitu. Nah, kalau dia udah sampai ke situ berarti dia sudah mulai itu menjalani. Tapi ya, tapi kita juga gak perlu khawatir karena itu hal yang normal. Yang namanya perubahan hormonal normal. Yang takut ini kalau orang tuanya overthinking.
0: Overthinking seperti apa nih biasanya orang?
1: Kok misalnya, kok harusnya menstruasi umur 12 ya? Karena dulu mama umur 12 tahun. Kok kamu umur 10 sudah menstruasi ya? Nah, sebetulnya tidak apa-apa. Justru malah disiapkan. Gitu. Biar si anak juga tidak ketakutan. Ini pengalaman pertama dia ini. Perutnya sakit, semua serba gak enak. Dipakaikan pembalut yang dia gak nyaman gitu. Bahkan dia bisa sikap malu-malu kan ketika di sekolah gitu. Tapi beriringnya waktu dengan perubahan hormonal tadi, mulai muncul tuh rasa tertarik dengan lawan jenis. Nah, memang seperti itu periode hormonal. Tapi ini hal yang lumrah, hal yang wajar. Yang terjadi memang di masa periode-periode anak remaja, masuk ke masa akil balik gini gitu kan. Nah, tapi sebetulnya ya tidak perlu dikhawatirkan gitu. Tinggal kita tetap terus memberikan informasi-informasi sehingga anak-anak nanti tidak salah kaprah dan salah memahami. Yang terjadi perubahan pada tubuhnya itu hal yang normal. Tapi kita juga kasih nih batasan-batasan. Ini kalau kamu sudah seperti itu gak boleh begini loh. Nah, nanti kalau pacaran gak boleh loh pegangan tangan. Atau kamu lirik-lirik aja lah dari jauh. Gak perlu ada legalitas pacaran misalnya gitu. Nah, nanti ada bahayanya, ada resikonya gitu. Nah, itu cara kerja hormonal.
0: Tapi kalau cewek kan perubahannya memang kelihatan ya.
1: Kelihatan,
0: menstruasi,
1: badan,
0: terus ada
1: betul, pertumbuhan badan, benar.
0: Kalau laki-laki kan cuma hanya jakun ya, dan itu
1: dan mimpi indah kan gak kelihatan kan ya.
0: Nah, itu kan kadang-kadang disembunyiin nih, karena mungkin malu atau diejekin sama keluarga gitu ya. Ini sebenarnya gak apa-apa gak sih kalau misalnya mereka menyembunyikan itu?
1: Sebetulnya tidak apa-apa, tapi kan begini, mereka tidak mendapatkan informasi yang benar, yang sehat. Yang kita khawatirkan nanti kalau mereka masih bisa berbicara dengan temannya yang itu misalnya informasinya valid, sebetulnya tidak masalah. Tapi kadang kan sesama usia mereka itu justru menjadi bahan ejekan.
0: Iya benar.
1: Nah, justru nanti dia semakin merasa rendah diri nih, gitu, semakin ketakutan mau menyampaikan. Nah, jadi sejauh mana misalnya orang tua ya itu tadi harus ada ilmunya memang. Misalnya dilihat dulu perubahannya, kalau ternyata ada perubahan sambil diajak ngomong pada saat dia lagi enak, suasana hatinya enak, atau lagi sedang santai, atau sedang ngumpul bersama, atau kita membelikan makanan kesukaan dia misalnya gitu. Nah, kita mungkin bisa nanya, kamu sudah belum yang kayak gini? Pernah ngerasain gak misalnya gitu? Enggak, itu kenapa ma? Enggak apa-apa, tapi kalau suatu saat seperti itu nanti cerita ya. Nah, udah boleh kasih clue-clue juga, sudah boleh kasih sinyal-sinyal gitu. Enggak apa-apa cerita. Nah, kita bisa kasih contoh misalnya si kakak tuh dia kemarin menstruasi, apa tuh mama menstruasi, jelasin misalnya gitu. Nah, tapi harus cerita ke mama, kenapa? Ayah enggak bisa ngajarin. Yang bisa ngajarin mama misalnya gitu. Nah, jadi memang sumber utama dari keluarga dengan apapun, dengan misalnya gaya bahasa keluarga di orang tua dari keluarga tersebut gitu, itu sebetulnya gak masalah gitu. Karena pasti yang namanya orang tua tetap full mencurahkan kasih sayang dengan caranya sendiri ke anak-anak gitu. Jadi tidak ada aturan baku sebetulnya, tapi tetap saja informasi gitu, kemudian pemahaman itu terus menerus Mbak Nadia. Jadi gak sekali tempo ya, harus terus menerus. Betul, sampai dia juga ngerasa udah oke, paham, udah gak usah diterusin, aku sudah tahu. Nah sudah, itu saatnya kita juga sudah mulai cut off gitu.
0: Dia sudah mulai memahami apa yang harus dilakukannya.
1: Iya, kadang kalau sekali informasi kita kasih, bisa jadi mereka masih meraba-raba nih dengan kata-kata kita gitu. Karena belum terjadi
0: gitu ya.
1: Iya, nanti ketika sudah terjadi mereka panik biasanya. Mereka panik, mereka ketakutan. Biasanya orang kepercayaan mereka pertama memang orang tua. Betul. Kalau enggak si kakak atau si adik atau mungkin siapa orang dewasa di rumah, apakah ada nenek, apakah ada kakek, biasanya seperti itu memang. Nah, nanti kalau mereka udah mulai pede baru ceritanya ke teman, tapi hati-hati biasanya.
0: Benar, mungkin bisa di apa ya, dipilih-pilih aja lah yang mana ya, pentingnya, itu share gitu ya sama teman-teman.
1: Benar.
0: Ya. Oke deh. Baik, teman berdua, seru banget nih obrolan seputar seksual untuk remaja, karena ini sebenarnya sangat penting ya Bu Alma ya. Karena apalagi di era digital saat ini, media sosial, informasi udah kayaknya gampang aja, kadang-kadang hanya terlintas di pikiran kita aja udah ada nongol informasinya.
1: Nah, itu sekali di like besok-besok muncul tuh
0: terus, bener ya kan? Bahkan ada yang benar-benar informasinya yang tepat, ada yang memang kayak dibuat yang sedemikian ya,
1: kayak dikemas menarik, tapi sebetulnya itu bisa menjurus kepada kepada kekerasan, kemudian informasi-informasi yang menyimpang gitu ya, sehingga anak-anak tidak tahu nih ini yang valid seperti apa misalnya gitu. Seperti normalisasi istilah tadi misalnya, mereka menganggap bot itu udah hal yang biasa,
0: padahal itu sebenarnya gak bisa disembarang.
1: Iya, tidak boleh sembarang juga kita, dan tidak boleh juga sembarangan untuk melabel istilah itu gitu kan. Nah, karena dampaknya, sanksi sosialnya juga besar, belum lagi nanti bagaimana kondisi psikis.
0: Nanti kita sambung lagi teman berdua obrolan yang seru ini. Kamu juga bisa bergabung langsung aja di live chat kita di kanal YouTube Pro2, atau juga bisa melalui WhatsApp di 08 11 76 00 884 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sepeda. Selamat pagi teman Pro2.
2: Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Lama banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
5: Sabar.
4: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
5: Tuh lihat tuh.
4: Iya apa sih?
5: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
4: Ih, mana? Iya. Iya benar lagi tuh.
5: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, Deng.
4: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.
6: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
7: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Masih di SPD, teman Fredo obrolan seputar psikologi bersama Dr. Alma Yulianti, SPSI, MSI. Beliau adalah dosen dan juga komite penjamin mutu Fakultas Psikologi UIN Suskaria, teman Fredo. Tadi sudah banyak hal yang kita ceritakan, bagaimana pentingnya untuk pendidikan seksual, apalagi di usia remaja, usia di mana rasa-rasa penasaran tuh sudah mulai muncul ya, rasa ingin tahu gitu ya. Terus mungkin gitu, dengan perubahan-perubahan hormonal, wah kenapa ya aku begini ya, kenapa begitu ya, ya?
1: Kok rasanya seperti itu ya gitu.
0: Iya, kok tiba-tiba ada perasaan-perasaan yang kayak tiba-tiba seneng banget mungkin ketika ketemu lawan jenis gitu ya. Ada mungkin timbul hal-hal yang kok sepertinya ada yang berbeda gitu dari dirinya.
1: Iya, betul. Nah, jadi kayak remaja laki-laki dan perempuan beda ini. Mana dia kalau remaja perempuan pada periode menstruasi, rasa sakit, tidak percaya diri, tidak nyaman menggunakan pembalut gitu ya. Dan itu nanti akan berdampak kepada perilakunya. Sementara kalau pada remaja laki-laki setelah mengalami mimpi indah, itu mereka bahagia. Bahagia, senang, betul.
0: Wah, kebalikan ya.
1: Betul, kebalikan. Karena mungkin tidak kelihatan ya. Nah, tapi senangnya mereka itu ya itu tadi. Sebetulnya mudah sih melihat perubahannya. Tapi ya itu tadi, pasti orang tua bisa lebih cepat mengenali perubahan-perubahan sinyal pada anak remajanya. Nah, jadi kalau tadi remaja perempuan berbeda dengan remaja laki-laki, inilah yang akan memang menandakan nanti perilaku kedepannya juga seperti apa. Gitu. Makanya sebetulnya pendidikan seksual ini bukan sekedar memberikan pemahaman sih, tapi juga untuk bisa mengenalkan bahwa ada resiko dengan itu. Nah, jadi pemahaman mereka juga harus diberikan secara berjenjang sesuai dengan tingkat usia mereka.
0: Jadi ternyata saya baru tahu nih kalau laki-laki ternyata perubahannya sangat berbeda sekali dengan wanita ya.
1: Lebih bahagia, lebih senang. Jadi kalau ditanyain tuh mereka senang gitu. Jadi bahkan ada lucu nih, ada cerita nih, Mbak Nadia. Kita pernah nanganin gitu ya, klien yang saya senang Bu, karena apa? Karena di mimpi saya itu artis-artis yang saya puja-puja, yang saya sukai, yang muncul di dalam imajinasinya gitu kan. Jadi ada, ternyata saya bisa ketemu gitu, meskipun dalam mimpi, dia bilang gitu. Nah, itu yang menjadikan berbeda. Sementara kalau pada perempuan kan tahu-tahu terjadinya runtuh pada dinding rahim itu gitu ya kan, itu mendatangkan perubahan-perubahan secara fisik mereka, tidak nyaman, kemudian sakit perut misalnya gitu. Nah, kemudian tidak nyaman juga nanti menggunakan pembalut, belum lagi nanti emosional mereka yang memang ini ya turun naik gitu kan. Nah, jadi memang terbalik sekali memang.
0: Tapi kalau membangun apa ya, rasa kepercayaan diri lah untuk ngomong sama mungkin yang lebih tua, baik itu orang tua atau siapa, mungkin guru mungkin bisa jadi ya.
1: Ya itu tadi ya, mungkin orang dewasa di sekitar mereka harus memang menerima gitu. Jadi bukan menyampaikan informasi dalam bentuk intimidasi atau menyampaikan informasi dalam bentuk kamu tuh salah loh atau menyalahkan misalnya gitu. Bukan, tapi gak apa-apa, hormonal itu sesuatu yang normal, terjadi perubahannya. Tapi diberikan informasi perubahan hormonal yang seperti apa. Ya itu, kamu sudah mengalami mimpi indah kan? Nah, itu salah satu bentuk perubahan hormonal. Itu wajar di usia seperti itu. Nah, jadi terima dulu, kemudian dibahas misalnya. Nah, baru diberikan pemahaman yang mendalam. Jadi karena hal-hal yang berubah di dalam tubuh mereka itu jangan langsung di reject gitu, jangan langsung di kamu tuh gak boleh loh kayak gini, anak laki-laki tuh gak boleh loh seperti ini, harus jadi jangan dulu. Karena nanti semakin dia tidak mau bercerita, kita juga semakin ini ya, semakin membatasi bahwa segala sesuatu yang dia lakukan salah gitu. Tapi kita lihat, sudah mulai ya mimpi indah ya, kita tanyalah pengalamannya seperti apa gitu. Jadi jangan disalahkan dulu, gak apa-apa. Biar dia berproses seperti apa yang dia rasakan, baru kita masuk tuh. Kayak berarti kalau nanti abang sudah mengalami seperti itu atau sudah terjadi, ada lagi nih resikonya. Baru naik lagi nih pemberian informasi pendidikan seksualnya lebih mendalam gitu. Jadi memang ada strategi lah, tapi juga tidak tricky ya. Tapi segala sesuatu pasti mengandung resiko. Nah, kadang kita perlu menyampaikan hal itu ya, itu

0: tadi sebetulnya kan tujuannya untuk mengantisipasi, bukan untuk mengajarkan anak sebaliknya gitu. Nah kadang memang kita juga bilang ada nih yang dilarang, kalau di Islam dilarang bang seperti ini. Nah itu juga boleh. Nah itu sudah mulai dewasa gitu, masa remaja dewasa kita sudah mulai memberikan pemahaman pendidikan seksual dengan resiko dan konsekuensinya di sosial gitu. Tapi kalau pada periode anak-anak tadi enggak, cukup hanya mengenalkan saja ini namanya apa, kalau perempuan tidak boleh gabung ya dengan toiletnya laki-laki misalnya. Jadi memang berjenjang sifat informasinya. Tapi memang kalau remaja menuju dewasa ini tricky sekali Mbak Nadia. Jadi memang kita juga perlu ada pemahaman dan literasi yang kuat, kalaupun tidak dalam tapi minimal kuat gitu, sehingga kita mudah mengenali perubahan-perubahan pada diri anak kita, tapi sekaligus kita bisa memberikan edukasi itu. Gitu.
1: Tapi ada kan juga sebagian dari remaja nih, mungkin ada yang memang mereka bisa lah untuk mengontrol itu semua, tapi ada juga yang sampai ada yang kayak dia sampai membatasi pergaulannya, kayak takut gitu.
0: Betul.
1: Nah ini gimana takut. Nih?
0: Nah, jadi ada cerita juga nih Mbak Nadia, ada kasus gitu. Jadi ketika rasa tertariknya semakin tinggi, kadang anak-anak remaja ini bahkan mereka iseng menggambar, tapi dalam bentuk gambar-gambar yang mungkin kurang manusiawi, nanti ditunjukin misalnya ke teman-temannya. Nah teman-temannya ketakutan, karena itu bukan gambar yang vulgar sebetulnya, tapi gambar-gambar yang mengandung kayaknya gak wajar deh gambarnya. Misalnya gambar hewan, tapi kok kakinya 5, kok kakinya 6, misalnya gitu. Nah itu mendatangkan kekhawatiran dan ketakutan sebetulnya. Nah kadang hal seperti ini ketika kita jelaskan kalau di pendidikan seksual adalah, ya itu tadi, ada kodratnya pada perempuan seperti apa, kodratnya laki-laki seperti apa, kemudian yang terjadi pada perubahan tubuh mereka seperti apa, konsekuensinya seperti apa, sehingga mereka tidak akan membayangkan di luar itu. Gitu. Jadi seperti ini, jadi misalnya mereka mendapatkan gambar atau diperlihatkan gambar tertentu yang mungkin itu tidak manusiawi, mereka bereaksi gitu. Jadi memang harus speak up, harus berbicara, itu tidak wajar gambarnya, itu tidak bagus, dan dia merasakan ketakutan, itu harus berbicara gitu. Sehingga kalaupun dia tidak mau berbicara atau dia malu atau dia takut, pasti nampak di perubahan perilakunya yang lain. Misalnya menarik diri, ketakutan, menangis. Nah memang pada saat itulah kita tetap harus memberikan pertolongan pertamanya gitu. Kenapa nih? Ada apa nih? Gitu. Nah ini identik nih Mbak, memang di masa remaja dan banyak kasus yang seperti itu memang.
1: Iya, benar.
0: Kayak di sekolah-sekolah gitu kan. Oh ada yang pacaran, ada yang ini, dan mereka bahkan menormalisasi gitu. Ih sampai pegangan tangan. Nah harusnya sudah mulai masuk tuh pendidikan seksnya. Kan sudah tertarik dengan lawan jenis gitu ya. Sebatas mana sih boleh pegangan tangan? Misalnya gitu. Kan di sekolah jangan. Berarti di luar boleh ya juga? Ya. Enggak. Kalau di sekolah jangan, di luar jangan. Misalnya gitu. Kenapa? Nih resikonya. Nah mulai ceritain resikonya. Nanti kalau kalian berduaan, nah di tempat yang jauh dari keramaian, wah itu bahaya. Harus diceritakan, harus disampaikan. Betul, jadi bukan sesuatu yang tabu ya, karena banyak mitos nih mana dia di tengah masyarakat. Nanti justru saya cerita bu, anak-anak malah mencoba.
1: Iya, katanya. Karena penasaran, gitu, wah bener gak sekata mama nih gini katanya.
0: Iya, gitu. Padahal bukan seperti itu. Jadi bisa kita sampaikan, mama bercerita seperti ini untuk kamu bisa menjaga diri. Kamu sudah mengenali dirimu, terjadi perubahan-perubahan dan itu membuat kenyamanan atau ketidaknyamanan, berarti ada konsekuensi lanjutnya. Berarti kamu harus berani bertanggung jawab terhadap tubuhmu, terhadap dirimu. Nah itu harus ditekankan terus-menerus. Seperti apa? Berpacaran ada resiko. Nah disampaikan. Kalau tertarik dengan lawan jenis itu hal yang normal. Tapi sejauh mana kamu bisa seperti itu? Nah banyakin aja baca buku, banyakin lakukan hobi misalnya. Ikut prestasi di sana-sini, ikut lomba di sana-sini. Nanti juga ntar lama-lama banyak yang naksir. Udah tenang aja, bukan kita yang duluan misalnya gitu. Atau biarkan aja itu menjadi satu momen mereka di masa remaja, tapi tidak dalam bentuk kenakalan maupun penyimpangan seksual misalnya. Jadi masih bisa kita geser gitu. Tidak tidak mengkambing hitamkan periode yang terjadi pada diri mereka gitu.
1: Tapi memang untuk kadang-kadang apalagi sama temen nih, ajakan-ajakan temen ya, kan memang betul. Gak susah untuk kita bilang ah enggak gitu. Ya, ini betul. Gimana nih caranya supaya kita bisa kuat pendirian ini?
0: Betul. Nah, sebetulnya kalau misalnya dari sisi orang tua ya, Mbak Nadia, jadi kalau dari orang tua mungkin coba dilihat, kamu ngumpul sama teman-temanmu mau kemana? Apa yang mau dilakukan? Gitu. Nah, jangan dulu di-cut gitu kan. Mau ngumpul mah, mau di coffee shop, nanti mau foto booth gitu. Ada tempat untuk kita bisa foto sama-sama. Oke, sebatas foto ya, Nak. Tapi kalau bisa fotonya jangan berduaan dengan yang laki-laki. Terus jangan kelihatan nih kamu naksir-naksiran tapi berduaan terus duduknya di samping-samping, jangan. Nanti kelihatan orang, nanti diomongin orang misalnya gitu. Tapi duduklah beramai-ramai. Sama-sama saja di situ. Toh tidak mengurangi masa mereka berkumpul. Misalnya begitu. Gitu. Yeah. Nah, begitu juga ketika si anak tidak mau bercerita dulu. Misalnya si anak tidak mau bercerita, itu dari segi orang tua. Tapi kalau misalnya si anak mau bercerita malah lebih baik. Aku mau menghabiskan waktu ya, Mas, sama teman-teman di akhir minggu, misalnya gitu. Nah, kita cuma tanya, oke, berapa lama? Dengan siapa aja? Terus nanti kalau misalnya kamu telat pulang, Mama menghubungi siapa? Siapa yang bisa dipercaya? Boleh gak Mama tahu, misalnya gitu. Nah, kadang hal-hal seperti itu. Kadang remaja ini memang nggak asik lah kalau orang tuanya tahu. Iya, kayak gak dikasih kepercayaan. Ya, tapi itu balik lagi. Nah, balik lagi cara kita bertanya dan memberikan kepercayaan gitu. Karena kalau remaja ini memang tarik ulur lah. Pada dia gak bisa juga dia, kamu di rumah terus ya. Gak ini, bahaya pergaulan di luar sana, tidak ini, jangan juga.
1: Apalagi yang cewek
0: justru,
1: nih ya.
0: Betul, justru malah menjadi ketakutan dan dia bahkan menjadi rendah diri gitu kan. Nah, tapi ketika kita sudah kenal teman-teman dekatnya siapa dan dia mau berkumpul bersama, tujuannya untuk apa, dia berapa lama, it's okay. Kita kasih kepercayaan gitu. Tapi dengan catatan kita tahu lokasinya, gitu. Kita tahu lokasinya, tahu berapa lamanya, teman-temannya siapa, gitu. Yang paling aman sih kalau mereka sudah keluar bareng, Mbak, minta aja, boleh nggak di foto? Mama pengen tahu lo foto-foto bestimu. Nah, padahal sebelumnya itu warningnya kita ya.
1: Iya. Sebenarnya kitanya juga kepo gak? Nih, wah siapa sih temennya nih, ini gitu ya.
0: Benar nggak ya sama teman itu, gitu? Karena kita kenalnya di situ, gitu. Nah, tapi caranya, kembali lagi memang ke caranya. Tapi kalau ke anak remaja ini susah-susah gampang sih. Nah, tapi memang kalau kita di psikologi menyarankan, ayolah belajar memberikan kepercayaan kepada anak perempuan, tapi dengan tidak meninggalkan memberikan pemahaman-pemahaman, edukasi-edukasi yang memang mereka butuhkan. Terutama kayak tadi tentang seksual. Karena identiknya tertarik dengan lawan jenis, perubahan hormonal itu memang terjadi di masa remaja. Di remaja awal. Nah, makanya kalau kebablasan dia ya itu, yang pacarannya tidak sehat, terjadi kekerasan secara seksual, kemudian mereka menjadi objek seksual orang dewasa. Nah, di situ awal mulanya.
1: Nah,
0: kan kita nggak pengen gitu ya. Betul, kita kan nggak pengen itu terjadi.
1: Benar-benar. Nah, apalagi sekarang sehingga, beberapa waktu lalu juga banyak nih informasi-informasi seputar kekerasan seksual seperti itu.
0: Bahkan sampai nanti berumah tangga bisa berlanjut itu, Mbak Nadia. Bisa berlanjut kalau dia tidak selesai di periode remajanya dia, masih terjadi terus dan dia tidak mau speak up gitu ya, tidak mau bertanggung jawab terhadap dirinya, misalnya gitu, akan terus berlanjut sampai ke masa dewasanya. Bisa jadi dalam membina rumah tangga juga terjadi ketidakpercayaan terhadap pasangan, kemudian dia merasa diam dan trauma dengan kondisi dia mendapatkan kekerasan seksual, atau mungkin bahkan dia malu menganggap itu aib sehingga suaminya tidak boleh tahu atau istrinya tidak boleh tahu misalnya. Wah, ini bisa suatu saat menjadi bom gitu ya di dalam rumah tangga, dan mungkin faktor psikologis bisa depresi, bahkan bisa bunuh diri misalnya. Nah, ini yang kita tidak inginkan sebetulnya. Makanya dari awal pendidikan seks sebetulnya sebagai pemberian informasi dan dukungan-dukungan edukasi, bukan sebaliknya sebetulnya.
1: Tapi kalau misalnya nih mungkin pengalaman Bu Alma sendiri, biasanya apa sih informasi yang sering disalah artikan oleh remaja tentang seksual ini sendiri?
0: Ya, itu tadi ada istilah child grooming.
1: Oh, yang child grooming itu.
0: Betul.
1: Itu paling sering ya.
0: Betul, itu juga tinggi angkanya di kasus-kasus remaja yang mengalami sexual harassment gitu. Jadi misalnya mereka ngechat, terus tukeran foto. Setelah tukeran foto, gak dipakai nih jilbabnya. Misalnya kalau kita di sini identik dengan jilbab misalnya gitu, gak dipakai mereka nih gitu. Kenapa gak dipakai? Dia bilang temennya pengen lihat rambut aslinya. Noh, jangan. Karena berlanjut tuh nanti. gitu. Nah, itu pertama kalinya adalah ketika si anak remaja sudah percaya dengan temannya sehingga dia bersedia untuk memperlihatkan, gitu. Meskipun hanya di bagian kepala, leher atau rambut, tapi dia sudah mulai berani memperlihatkan anggota tubuhnya, gitu. Nah, kadang hal-hal seperti ini tadi nih, kita sudah harus bisa melihat, oh, nggak boleh nak, bukan sekedar masalah aurat saja, tapi kamu juga melanggar aturan di agama, aturan di nilai-nilai Islam, dan orang tua juga pasti tidak menginginkan itu. Kenapa kamu harus menjaga biar orang di sana tidak akan merendahkanmu dan kamu juga menjaga dirimu, bertanggung jawab terhadap dirimu. Nah, itu kita harus tekankan terus-menerus. Kenapa gitu? Kan lagi gak tren. Kan ada pasmina yang bisa jilbabnya buat tren gitu. Nah, kamu gak mau pakai jilbab segi empat, kamu ada pasmina nih dibuat untuk tren gitu. Silakan dikreasikan, tapi tetap tertutup lehernya, tetap tertutup, tidak kelihatan rambutnya gitu. Karena apa? Ada masanya nanti kamu boleh memperlihatkan dengan pasanganmu, suami misalnya. Nah, itu ada masanya, makanya memang terus-menerus diberikan pemahaman seperti itu. Karena itu tadi, Mbak, child grooming itu mulai dari dia membangun kepercayaan, percakapan biasa, lama-lama berlanjut nanti dia kirim foto dong, kirim fotomu yang paling cantik, yang paling cantik tuh yang nampak rambutnya loh. Nah, kadang seperti itu. Dia tidak bilang untuk membuka jilbab. Tapi dia bilang, kirim fotomu, fotomu yang paling cantik itu kalau rambutmu kelihatan. Terus nanti kalau sudah di itu, kamu kalau pakai baju tinggi badanmu berapa sih? Nah, nanti mulai berlanjut tuh. Fotonya udah foto ukuran postcard.
1: Dari mukanya yang aja.
0: Betul. Kadang karena ingin mendapatkan pengakuan dari temannya, merasa diterima, kemudian gak apa-apa lah, kan aku tidak menunjukkan sesuatu yang apa gitu. Udahlah kalau hanya sekedar foto postcard, tapi itu juga bahaya sebetulnya. Karena child grooming itu dibentuk dari ketika udah dibangun kepercayaan, mereka mulai perlahan-lahan memberikan apa yang diminta secara sederhana dan tidak melanggar hukum atau norma, lambat laun mereka menjadi korban kekerasan seksual, gitu. Itu dari hal-hal yang sederhana. Kalau dulu kan langsung nih, Mbak, ada paksaan seksual, jelas gitu. Sekarang lebih smooth gitu. Lebih halus lagi oknum-oknum ini untuk merusak masa depan anak-anak. Nah, itu yang kadang memang bukan lagi sesuatu hal yang bukan penting ya, tapi sangat wajib pendidikan seksual ini diberikan. Baik dari sedari dini, kemudian nanti berjenjang gitu kan. Nanti naik ke periode berikutnya, kemudian dengan pemahaman dan resiko yang akan dialami, naik lagi ke jenjang berikutnya ketika mereka sudah menjalin interrelasi dengan lawan jenis, kemudian mempersiapkan pernikahan. Nah, itu masih berlanjut. Jadi memang terus-menerus diberikan pemahaman, begitu.
1: Baik Bunga, kerasa nih udah hampir jam 9. Memang kayaknya banyak yang harus kita mungkin bisa diluruskan juga persepsi-persepsi yang mungkin selama ini ngerasa kayaknya agak sedikit takut mungkin mau diceritain sama orang tua ataupun orang tuanya juga.
0: Takut nanti kena marah gitu, Mbak.
1: Atau kamu ini digituin kan udah langsung ciut nih nilainya langsung ya. Tapi mungkin pesan terakhir dari Bu Alma nih, bagaimana agar remaja tuh bisa berani bicara, terus juga bisa berani mengatakan tidak untuk menjaga batasan-batasan ini tersendiri tentang seksual ini sendiri nih, Bu Alma.
0: Ya, benar. Jadi setelah mendapatkan pemahaman terkait tentang perubahan atau anggota-anggota di dalam tubuh, jadi naikin lagi untuk level pemahamannya bahwa harus bisa bertanggung jawab terhadap perubahan diri pribadi kita. Baik itu kita berinterrelasi dengan orang lain, kemudian atau terjadi perubahan-perubahan secara signifikan, baik secara fisik maupun secara psikis, kenali dan tanggung jawab terhadap diri pribadi. Di samping nanti minta dukungan support dari orang tua, atau bahkan memperbanyak literasi-literasi yang itu bisa mendukung pemahaman kita terhadap tanggung jawab pada diri pribadi kita. Itu penting.
1: Sangat penting ya. Jadi teman Radua, yang pastinya nih untuk sekarang ini apapun yang mungkin kamu rasakan perubahan-perubahannya, beranikan diri untuk bicara sama orang tua, jangan sampai nanti salah informasi ya, Bu Alma ya. Jadi biar nanti juga kamu dalam pergaulan pun bisa mengenal sebatas mana nih untuk yang hal-hal yang bisa kamu lakukan, apalagi yang udah puber ya, ini juga sangat bahaya. Atau juga untuk yang teman-teman kita masih kecil juga nih, untuk adik-adiknya juga bisa tahu ternyata kalau ada sampai bagian tubuh nih nggak boleh sembarangan orang pegang.
0: Iya, gitu. Betul.
1: Oke, mudah-mudahan teman berdua sama-sama kita bisa menjaga diri kita. Bersosialisasi silahkan, berteman juga silahkan, tapi juga kita harus bisa memahami apa-apa yang halnya yang harus diekspos, mana yang tidak gitu.
0: Iya, ya, benar.
1: Oke, terima kasih Bu Alma
0: sama-sama
1: sudah membagi informasi di pagi hari ini. Mudah-mudahan nih untuk teman-teman semua juga kita bisa sama-sama menjaga diri, menjaga teman-teman kita juga lainnya setelah tahu apa sih sebenarnya batasan yang harus dilakukan oleh remaja di pendidikan seksual ini ya. Minggu depan kita akan ngobrol-ngobrol lagi, pokoknya yang seru-seru nih seputar psikologi teman produk tentunya di Opsi. Jadi kamu tungguin minggu depan di Spada setiap hari Selasa jam 8 sampai dengan 9 pagi ya. Nah, dia pamit bersama Ibu Alma, pamit juga teman produk untuk menemani kamu pagi hari ini. Kita ketemu lagi di lain waktu. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Nggak pakai helm nih, Din.
3: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
2: Yakin, Din?
3: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
2: Bener ya?
3: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
4: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
5: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
4: Terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Teman Pradu masih di Spada. Selamat pagi teman Pradu. Dan kali ini teman Pradu untuk kita nih sebagai remaja, kita harus bisa lebih cerdas memahami konten keagamaan nih teman Pradu. Karena di era media sosial seperti sekarang, hampir semua hal bisa muncul di layar handphone kita hanya dalam hitungan detik saja. Tinggal scroll dikit, kita bisa menemukan video hiburan. Scroll lagi, ada berita-berita yang cukup menguras emosi. Scroll dikit, ada banyak macam konten. Terutama konten keagamaan, teman Pradua. Kadang kontennya berupa potongan ceramah yang singkat, ada juga kutipan yang dibuat dalam bentuk video. Bahkan gak sedikit juga konten keagamaan yang tiba-tiba viral karena mengundang pro dan kontra dalam pembahasannya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengetahui bahwa konten-konten itu adalah konten yang tepat dan juga dengan informasi yang benar nih teman Pradua. Nanti sedikit nanti kasih tipsnya untuk kamu, jadi jangan kemana-mana, pastikan terus masih bersama RRI Program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adiknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Jangan main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adik kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital. Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Pro 2 FM. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Baik teman berdua, jadi memang untuk media sosial nih algoritmanya punya cara sendiri ya dalam menentukan konten apa yang muncul di beranda kita. Karena biasanya konten yang ramai ditonton, banyak dikomentari atau juga mengundang reaksi ini akan semakin sering muncul. Karena konten yang ramai, belum tentu konten itu ada yang tepat nih teman berdua informasinya. Apalagi kalau yang kita lihat itu hanya berupa potongan video, durasinya beberapa detik. Bisa aja nih pembicaraan aslinya itu jauh lebih panjang, lebih detail. Tapi yang beredar tuh hanya kayak untuk pertanyaan pemancingnya aja sih. Untuk clickbait ya ceritanya. Jadi akibatnya kita bisa salah memahami maksud seseorang hanya karena melihat satu potongan tanpa mengetahui konteks secara utuh. Ada juga nih yang kayak pakai videonya, terus suaranya beda gitu ya. Padahal sebenarnya yang di dalam video itu tidak membicarakan hal tersebut, tapi dari suaranya itu membicarakan suatu tema yang bikin orang lain jadi percaya nih teman berdua. Tentunya sebelum ikut berkomentar atau langsung membagikan sebuah konten, coba dulu berhenti sejenak. Jangan langsung percaya hanya karena banyak yang share. Jangan langsung setuju hanya karena pembicaranya itu terkenal. Dan jangan langsung marah hanya karena judulnya terasa memancing emosi nih teman berdua. Di sini kita benar-benar harus bisa dengan bijak lagi melihat apa yang menjadi konten yang viral nih teman berdua. Karena viral itu soal banyak orang melihat tapi kebenarannya belum tentu bisa dipahami. Dan intinya jangan hanya sekedar ikut viral, jangan hanya langsung percaya, jangan buru-buru menyebarkan, cek dulu sumbernya, pahami konteksnya, dan gunakan pikiran kita sebelum menggunakan jempol untuk berbagi kepada orang lain. Oke, sekian dulu teman berdua, nanti temani kamu di Spada karena satu jam ke depan ada Produk Hitlist ya, di mana program yang Nadia bisa hadirkan untuk kamu dengan memutarkan lagu-lagu favorit teman berdua. Jadi silakan aja kirimkan melalui WhatsApp lagu apa yang ingin kamu dengarkan di hari ini, nanti langsung Nadia bacain WhatsAppnya dan juga Nadia puterin kalau lagunya ready di playlist kita. Tetap bersama Nadia di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Yeah.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
2: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Pro 2 Hitlist.
3: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Pro 2 Hitlist.
2: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Pro 2. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Pro 2. Pro 2 Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
3: Pro 2 Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.

Oke, teman Pro2 silakan langsung bergabung di Pro2 Hitlist. Nah, dia akan bacakan WhatsApp yang sudah masuk dan pasti juga kamu memutarkan lagu yang sudah kamu request melalui WhatsApp Pro2. Jadi jangan kemana-mana, nanti kamu bisa kelewatan lagunya ya. Jadi tetaplah bersama RRI Program Madu Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
2: Sepakat!
3: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
4: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
4: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
6: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Sebuah single dari Elsa Japasal Tamam Pradua dengan buku karangan lagu yang dirilisnya di tahun 2025. Saatnya Nadia akan puterin lagu yang sudah di request salah satunya oleh dari Mas Agung. Hai Mas Agung, gimana kabarnya? Semoga aktivitasnya lancar ya hari ini, sambil ditemenin sama lagunya Seventeen nih yang di requestnya. Salamnya untuk ada Risa, Tifa, Abi, Lili, Amran, Dito, Gibran dan semuanya juga untuk pendengar Pro 2. Terima kasih banyak. Semangat juga untuk Mas Agung ya. Lanjut. Mana lagi nih? Ada yang mau dengerin lagunya Shelina Grace dengan Sumpah Mati. Oke. Dari mana nih? Oh ini. Oh ini bukan request ya. Berikutnya ada dari Tiara juga yang mau dengerin lagunya Milik Nona, boleh kak? Boleh, nanti Nadi puterin ya single dari Nonanya. Oke nomor 2, dua lagu dulu yang Nadia hadirkan. Ada Ivan Seventeen dengan Jam Pasar Rindu dan nanti juga ada Nona dengan singlenya Hong untuk kamu.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
4: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu. Cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Rianto dengan Sumpah Mati nih Taman Pradua. Nah, lagu berikutnya ada yang mau puterin lagu yang sudah ditunggu-tunggu juga. Ada yang mau dengerin lagunya Sabrina Leonor. Lah, tulisannya salah ya? Sabrina. Nah, ini dia. Selesai ya lagu ini juga di request sama tadi ada berapa ya? Waduh, kok pada enggak ada namanya ini. Ya udah deh, untuk kamu aja yang sedang menunggu-nunggu ya lagunya Sabrina Leonor dengan Selesai. Ini langsung aja diputerin. Dan masih ada kurang lebih 10 menit lagi. Yang belum bergabung silakan aja, yang mau bergabung dengerin lagu favorit kamu. Jadi langsung aja ketik nama, jangan lupa ya namanya, kemudian alamatnya di mana, dan juga silakan mau dengerin lagu apa, Indonesia atau mancanegara, boleh nih teman-teman berdua.

0: Ibu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.
3: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

Mom Radue, sekian dulu nih ditemani kamu di Pradua Hitlist. Setelah ini kan ada Gibran yang sudah nongol di depan studio. Udah siap banget nih untuk menemani kamu teman Pradua nanti dengan memutarkan lagu favorit kamu. Jadi silakan aja yang belum bergabung, langsung aja ketik nama, spasi alamat, dan juga spasi request lagu kamu. Mau lagu mancanegara, mau Indonesia, boleh banget di teman Pradua ya. Dan terima kasih banyak untuk teman Pradua yang sudah mendengarkan Pradua FM pagi hari ini bareng Nadia. Kita ketemu lagi di lain waktu nih teman Pradua. Oh besok, besok Nadia hadir menemani kamu jam 11 nih teman Pradua. Juga ada obrolan seru di sore hari, tentunya di sore ceria. Yang nanti juga siaran berjaringan, Corwheel ya. Yeah. Jadi pastinya akan ada obrolan yang menarik sekali yang akan dihadirkan untuk kamu. Oke, selamat siang teman Pradua. Kita ketemu lagi di lain waktu. Dan kamu jangan kemana-mana, pastikan terus bersama RRI Program Madu Pekanbaru, teman terbaik kamu.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pro 2. Ketemu lagi ya, teman Pro 2. We are menegakkan teman Pro 2 bareng aku, Gibran Wahyu. Di santai siang, kali ini teman Pro 2 di hari Selasa yang sungguh-sungguh cerah. Cerah-cerah agak kurang kabur-kabur gitu ya, teman Pro 2 ya. Ada kabut asap ya. Dan buat kamu teman Pro 2, aku ucapin selamat siang buat hari ini, di hari Selasa ini. Semoga hari ini akan berjalan dengan lancar untuk kamu teman Pro 2. Dan teman Pro 2, tentunya di siang hari ini bakalan ada Pro 2 Hit List. Tadi kita udah bareng-bareng ya, ditemenin sama Nadia teman Pro 2. Kali ini ada aku yang bakalan ngelanjutin Pro 2 Hit List-nya. Buat kamu yang mau request, langsung aja teman Pro 2, langsung di WhatsApp, bisa di Instagram juga bisa teman Pro 2, di @pro2pku, dan juga di WhatsApp di 0811 7600884. Kalau gitu teman Pro 2, aku tungguin ya, aku tungguin sampai jam 12 sambil aku bacain satu requestan lagu ya dari WhatsApp ini teman Pro 2. Ada juga yang menumpuk nih, satu deh aku ambil ya buat kamu ya. Ada dari Ilham teman Pro 2, dari mana nih, nggak ada. Katanya, selamat siang, Pro 2 Hit List, katanya mau request lagunya dari Eklat, Bentuk Cinta. Boleh. Lagu yang sangat enjoyable, sangat ceria banget untuk siang hari ini teman Pro 2 buat kamu. Kalau gitu sambil aku tungguin teman Pro 2, sambil kita dengerin dulu ya, Eklat Story, Bentuk Cinta.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

2 hit list. Pro 2 hit list, pro 2 hit list. Buat siang hari ini teman pro 2 yang masih sampai jam 12. Masih open banget untuk kamu request di pro 2 hit list teman pro 2. Ini aku mau bacain 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 37. Tiba-tiba 37 ya. Ini ada dari siapa nih aku mau bacain teman pro 2. Cukup menumpuk tapi cukup ada satu pesan yang sangat menonjol teman pro 2 dan juga berbeda. Nih kayaknya aku mau bacain ini aja deh dari Mas Rain. Seperti biasa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello pro 2 weekend baru. Hello. Hey Mas Gibran. Dan cahaya matahari tebak-tebakan hari ini katanya. Ada tebak-tebakan teman pro 2 dari Mas Reni yang mempunyai sisi yang sama, punya kapas cocok untuk telinga yang banyak lumpurnya untuk dibersihkan. Aku cocok untuk tubuh manusia, aku sering digunakan untuk pengobatan di telinga. Apakah aku tetes kuping? Salah kata Mas Reni, ada cotton buds. Cotton bud ya, oke. Tetes kuping, sama aja gak sih? Tapi emang ada ya tetes kuping ya. Tapi ya oke lah, thank you ya. Bercanda katanya. Oke, ada quote juga teman pro 2 dari Mas Reni. Kecantikan dan ganteng hanya dalam sedalam kulit, namun kebaikan mampu menyelam hingga ke dasar hati. Kata-kata dari Pramudia Anantatur teman pro 2, novelis dan yep, lain-lain katanya. Oke, terima kasih quotes-nya Mas Ren ya. Boleh mau request lagu dari Naikila featuring Lisa. Oke, Naikila featuring Risa. Loh, ini bukannya salah satu member kami ya ini ya. Ada Lisa. Oke, thanks si Jamsi, judul lagunya Kasih Aba-Aba ya. Atau dari Nona judul lagunya Rollerblade, atau dari Lomba Sihir judul lagunya Ribuan Memory, atau dari BTS judul lagunya Swim, atau dari Tulus judul lagunya Teh Hijau Maca. Oke, ada macanya tuh, bikin lagu sendiri aja Mas Rin ya. Tolong pilihkan mananya. Oke, nanti aku pilihin ya. Salam-salamnya buat keponakan saya katanya, Wais Al-Korni, Adi Bahaira dan Bovatan dan Alif Barajasa. Dan saya selalu semangat, optimis, bahagia, ceria selalu. Dan buat Mas Gibran Cahaya Matahari, terima kasih dan sehat-sehat selalu. Semangat, optimis, selalu smart di langit Pekanbaru. Buat semuanya pendengar Radio Pro 2 Pekanbaru, sekitarnya I love you katanya. Dari Rain, Aurora Borealis, Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru. Terima kasih, sama-sama dapat I love you dari Mas Rain, teman Pro 2. Harus dibales ya, harus dibales nih. Ya, aku wakilin aja ya Mas Rain ya dengan memutarkan lagu. Kayaknya aku pilih yang pertama deh ya. Ada Naikila tadi, Naikila featuring Tengsi dan juga Jamsi ya. Ada Kasih Aba-Aba buat kamu Mas Agung dan juga buat kamu teman pro 2. Aku mau bacain lagi satu lagi. Satu lagi deh aku mau bacain. Dari enggak ada namanya teman pro 2, tapi katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang pro 2 hitlist. Mau izin request lagu Bilal Indrajaya Niscaya katanya. Boleh banget ya, lagu-lagu Indo semua nih kita masukin. Satu lagi deh, ini ada lagi yang request nih teman pro 2. Selamat siang Min, izin request menjauh dari Vanessa Z. Terima kasih. Oke, 3 lagu ya buat kamu teman pro 2. Masih open slot banget ya buat kamu yang mau request, boleh-boleh banget. Dah, aku tungguin sampai jam 12. Ini dia. Requestan dari Mas Reno Mambro 2, Kasih Aba-Aba dari Naikila featuring Tengsi and Jamsi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada suatu hari,
3: cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi, kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
2: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
4: 21 April tahun 1879, lahirlah seorang bayi mungil di tanah Jepara. Mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu.

0: ID. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yodek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yodek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

Broadway Hit List. I Don't Treat You Better by Soundman. This teman Broadway. Masih dari Broadway Hit List dan aku masih mau bacain dari mana aja deh teman Broadway. Yang penting ada requestan lagu ya. Ini dari Lisa teman Broadway katanya. Lisa mau request lagunya dari Dua Lipa, Training Season ya teman Broadway. Lagu yang akhir-akhir ini lagi nge-hype ya, lagi naik lagi, padahal ya udah cukup lama teman Broadway. Kurang lebih udah 2 tahun yang lalu ya, dari 2024, tapi sekarang naik lagi karena mungkin lebih banyak lagi ya orang-orang yang dimake lagunya di FYP ini, terus bermunculan lagi deh, terus naik lagi. Oke, okay, it's okay teman Bro 2, kita masukin ya Dua Lipa Training Season untuk siang hari ini. Terus ada satu lagi deh aku mau bacain teman Bro 2, katanya lagu Last Child. Ini requestan dari Rezi teman Bro 2 katanya. Mau lagunya Last Child yang duka, oke. Okay. Boleh kita masukin teman Bro 2. Oke, 2 lagu dulu teman Bro 2 dan kita putar dulu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
3: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang udah request-request di siang hari ini di Pro 2 Hitlist ya, Teman Pro 2. Dan buat kamu yang belum sempet request-nya kebacain Teman Pro 2, gak apa-apa, masih ada hari besok, makanya langsung di-save Teman Pro 2 ya. Langsung di-follow juga Instagramnya Teman Pro 2, dan nanti kita ketemu lagi ya di Santai Siang juga ya. Masih di Muda Kreatif Teman Pro 2 untuk jam 12 nanti. Kalau gitu, tune in terus tetap di Pro 2, Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Bro, dua bukan baru teman terbaik kamu, teman Bro dua. Udah jam 12 nih, waktunya kita masuk ke Muda Kreatif. As usual, teman Bro dua, kayak biasanya ya, bakalan ada informasi-informasi seputar Muda Kreatif, teman Bro dua, buat siang hari ini. Dan nanti kita juga bakalan ada di Sportpedia di jam 1, teman Bro dua. Dan masih banyak lagi sampai di jam 6 sore nanti, teman Bro dua ya. Dan sekalian, nanti kita juga bakalan menunggu ya, teman Bro dua, untuk seruan azan zuhur untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya di jam 12 lewat 15 waktu Indonesia bagian Barat. Nanti kita juga bakalan ada mengikuti ruang religi teman Pro 2 sambil diselingi ya di Muda Kreatif ini nanti. Kalau gitu tuntin terus teman Pro 2, tetap di Pro 2 Pekanbaru ya, jangan kemana-mana. Teman terbaik kamu.

0: harus berhenti.
1: Jadilah pengemudi cerdas yang paham dengan tugas dan fungsi rambu-rambu lalu lintas.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Ruang Religi.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه

بينهم ومن يكفر بآيات الله

0: القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Salah satu hadis yang sering kita dengar dan sangat relevan adalah tentang pentingnya menuntut ilmu. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat singkat namun syarat makna. Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ilmu yang dimaksud di sini bukan hanya ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan lainnya yang bermanfaat bagi kehidupan. Teman Pro 2, mengapa menuntut ilmu itu penting? Karena untuk mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan kualitas hidup, membuka peluang kerja, dan menjadi manusia yang bermanfaat. Hadis di atas mengingatkan kita akan pentingnya menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu, kita tidak hanya akan mendapatkan keberkahan di dunia, tetapi juga di akhirat.

Teman Pro 2 sekarang ya, di anak muda nih Teman Pro 2 terutama ya, main game online nih terutama Teman Pro 2, ternyata nggak selalu cuma buat hiburan aja untuk mereka. Buat sebagian anak muda, untuk aku juga nih Teman Pro 2 ya termasuk ya, kemampuan bermain game ini bahkan bisa jadi sumber penghasilan Teman Pro 2. Salah satunya lewat jasa joki game. Joki game, biasanya joki tugas gitu ya. Sekarang ada juga Teman Pro 2 yang namanya joki game. Dan ini udah cukup populer ya dari dulu-dulu banget Teman Pro 2. Dari beberapa tahun yang lalu juga. Yang gampangnya ya, joki game ini adalah orang yang ngebantu pemain lain nih yang punya pemilik akun untuk capai target tertentu dalam sebuah game. Misalnya untuk naikin rank atau ya level akun, karena pemilik akun ini biasanya ngerasa kesulitan atau nggak punya cukup waktu untuk main. Nah, orang yang punya kemampuan main lebih jago ya kemudian nawarin jasanya kepada pemain lain atau si pemilik akun dengan tarif tertentu. Jadi dari sini Teman Pro 2 kita itu bisa ngelihat ya kalau perkembangan dunia digital untuk ngebuka peluang kerja yang semakin beragam. Skill yang awalnya cuma dipakai untuk main game doang ternyata bisa dikembangin juga Teman Pro 2 jadi sebuah jasa. Tapi tentu juga Teman Pro 2 ngubah hobi jadi sumber penghasilan itu nggak cukup cuma modal jago main aja. Ada tanggung jawab yang harus dipikirin juga. Nah Teman Pro 2 abis ini kita bakalan ngobrolin lebih lanjut ya soal joki akun game ini Teman Pro 2.

0: Teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timeless-nya kamu.
3: FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pagi ini sumpah ku kira kucingku bangunkanku dengan kukunya.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Tunjangan Hari Raya atau THR bukan sekadar bonus tahunan, tapi sudah menjadi bagian dari tradisi dan budaya di Indonesia. Sejarahnya berawal dari masa pemerintahan Perdana Menteri Sukiman Wirjio Sanjoyo pada tahun 1951. Saat itu, kebijakan THR diberikan untuk membantu pegawai negeri dalam menyambut Hari Raya. Namun, saat itu, THR belum bersifat wajib dan hanya diberikan kepada PNS. Seiring waktu, pekerja di sektor swasta juga mulai menuntut hak yang sama. Pada 1994, pemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja yang mewajibkan pemberian THR bagi seluruh pekerja di Indonesia. Saat ini, aturan tersebut terus diperkuat. Bahkan pengusaha yang tidak membayarkan THR bisa dikenakan sanksi. Bagi banyak orang, THR bukan hanya sekedar tambahan penghasilan, tetapi juga menjadi simbol kebahagiaan menjelang Lebaran. Dari membeli baju baru, berbagi dengan keluarga, hingga menyiapkan hidangan khas, THR selalu membawa semangat kebersamaan dan berbagi rezeki di momen istimewa ini. Jadi, sudah ada rencana mau pakai THR untuk apa tahun ini?

Kalau dipikir-pikir teman Pro 2, buat kamu mungkin ya yang nggak biasa main game, kenapa sih orang tuh orang malah pengen ngebayar joki di game gitu? Jawabannya tuh ya simple aja sih teman Pro 2 ya, karena nggak semua orang, nggak semua pemain itu punya waktu dan kemampuan yang sama. Yang berarti nggak sama-sama jago gitu teman Pro 2. Tapi itu mereka tuh pengen mencapai suatu prestasi atau rank tinggi. Teman Pro 2 ya, yang gak bisa mereka sendiri capai. Nah, jadi mereka tuh malah bayar orang lain untuk bisa naikin akunnya ke level tertentu itu. Ada pemain yang pengen ranknya naik tapi ya kesulitan untuk menang. Ya, skillnya pas-pasan gitu teman Pro 2 ya. Oke. Ya, ada juga yang sebenarnya kita tuh bisa main tapi gak punya banyak waktu untuk capai target tertentu. Nah, disitulah jasa joki game itu nawarin solusi. Dan buat para penjoki ini teman Pro 2, kemampuan main mereka tuh jadi sebuah jasa yang bisa mereka jual. Semakin sulit target yang diminta, biasanya nih semakin gede juga usaha yang dibutuhin. Dan yang jelas semakin gede juga biayanya, harganya. Tapi pekerjaan ini teman Pro 2 juga butuh yang namanya disiplin. Ya mungkin gampang ya, cuman modal main game doang kalau kita pikir teman Pro 2. Tapi itu ya, joki ya, penjoki teman Pro 2 harus nyelesain target sesuai kesepakatan dan juga ngejaga kepercayaan pelanggan. Nah, dari fenomena ini kita bisa belajar kalau di era ekonomi digital, skill apapun bisa punya nilai yang berarti gitu ya, asalkan dikembangin dengan serius dan tahu gimana mengelolanya. Yap, tapi dengan risiko-risiko tadi teman Pro 2, kamu juga harus siap untuk menjadi orang yang dipercaya dan juga menjadi orang yang mungkin rela begadang gak tidur seharian semalaman teman Pro 2 cuman buat ngerjain target tadi.

0: Enak memang nikmat, tapi makan yang baik dan benar lebih tepat. Sadari sedari dini, manfaat mengkonsumsi sayur dan buah tepat untuk hidup sehat dan cerdas.
1: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

0: It's me.
1: Teman Broadway, ya bisnis joki game itu memang bisa jadi peluangnya untuk ngedapetin penghasilan tambahan ya. Tapi sebelumnya ngelihat sebagai bisnis yang mudah teman Produa, kita tuh juga perlu memahamin yang namanya risiko teman Produa. Misalnya nih soal keamanan akun, kalau nih orang-orang tuh ngasih akses akunnya sama orang lain, tentu ada risiko untuk akunnya bakalan disalahgunakan. Selain itu, beberapa game itu juga punya aturan yang ngelarang praktik joki atau naikin rank pakai bantuan orang lain. Kalau ngelanggar aturan, bisa-bisa akun kamu bisa kena banned teman Produa atau kena blokir ya. Belum lagi soal kemampuan pemain nih, kalau rank udah tinggi karena bantuan joki, tapi kemampuan mainnya belum sesuai sama rank tersebut, teman Pro 2, biasanya nih si pemilik akun atau pemain tersebut itu bisa kesulitan ketika main sendiri. Bisa-bisa malah kena katain teman Pro 2 sama timnya sendiri. Ya, jadi kayak gitu ya teman Pro 2, pesan pentingnya itu bukan cuma sekedar main game bisa jadi cuan, tapi ya lebih dari itu. Anak muda perlu ngelihat gimana skill gaming itu bisa dikembangin ke peluang lain yang lebih luas. Bisa jadi coach, bisa jadi content creator, bisa jadi streamer, atau bahkan masuk ke industri e-sport. Karena pada akhirnya, hobi memang bisa menghasilkan asal skill, tanggung jawab, dan juga aturan tetap bisa jalan bareng-bareng. Dan teman Produa, kita close dulu untuk budak kreatif di Cangkrai ini, tapi jangan kemana-mana karena abis ini bakalan ada Sportpedia buat kamu untuk masukin informasi olahraga di siang hari ini teman Produa. Tune in terus di Produa Pekan Baru, teman terbaik kamu.

kamu teman Pro 2. Masih di sana siang kali ini teman Pro 2 di jam 1. Di jam-jam kamu udah selesai kali ya untuk makan siang. Dan ready lagi kayaknya nih teman Pro 2 untuk mengerjakan segala keriuhan hari ini teman Pro 2. Ya, semangat teman Pro 2 ya. Karena ya hari ini masih ada sekitar setengah hari lagi kurang lebih teman Pro 2 untuk kamu jalanin. Tapi biasanya jam-jam segini udah mulai sayu-sayu gak sih matanya teman Pro 2? Diisi perutnya malah yang ketutup matanya. Waduh, gimana tuh? Tapi ya apalagi dengerin lagu-lagu yang mau aku puterin ini teman Pro 2. Biasanya sambil denger lagu gitu makin ngantuk ya. Gak ketahan ya teman Pro 2 ya. Tapi it's okay. Aku bikin melek lagi karena abis ini bakalan ada ini. Ada Sportpedia buat kamu di siang hari ini yang sering banget untuk ngikutin informasi seputar olahraga teman Pro 2 tapi belum sempat ngeliat dan juga ngepoin ya. Nanti aku bakal bacain dan cariin dan juga bacain buat kamu di siang hari ini teman Pro 2. Kalau gitu kita sambil dengerin lagu dari 21 Pilots Direct Path buat kamu. Enjoy.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo?
2: Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjolin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu gak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo?
1: Jin. Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Ah, yang benar.
5: Oh no.
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
7: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date. Produa FM.

Informasi pertama untuk Mampro 2 datang dari dunia sepak bola atau Mampro 2. Yep, duel panas langsung hadir di laga pembuka Liga Champions musim 2026-2027. Ada Real Madrid bakalan ngejamu Inter Milan di Santiago Bernabeu Rabu dini hari nanti. Ya, laga ini makin menarik karena mempertemukan dua pelatih dengan strategi berbeda. Ada Jose Mourinho bareng Real Madrid dan juga Christian Sifu di kubu Inter Milan. Wow, Madrid bakalan datang setelah kalah 0-1 ya dari Real Betis ya. Jadi kemenangan ini jelas dibutuhkan untuk membangkitkan kepercayaan diri mereka. Sementara Inter nih justru lagi on fire-nya teman Pro 2 setelah ngelakuin comeback dramatis dan juga menang 3-2 atas Napoli sebelumnya. Inter juga ngebawa misi berat karena udah sekitar 6 dekade belum ngerasain kemenangan di kandang Real Madrid. Tapi Cifu bakalan negasin ya, timnya ini datang bukan untuk bertahan aja. Jadi teman Pro 2, Bernabeu bakalan jadi panggung adu strategi antara pelatih-pelatih coach-coach ini teman Pro 2. Kualitas pemain dan juga mentalnya juga bakalan diadu nih. Menurut kamu teman Pro 2, siapa yang bakalan lebih unggul, Real Madrid atau Inter Milan? Let's wait.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
3: Iya, temen aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
2: Serius? Gimana ceritanya?
3: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
2: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
3: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
4: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.
5: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
6: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
7: QRIS, bukan QRIS.
6: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
7: Belum tahu ya.
8: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Nomor 2 ada kabar membanggakan juga datang dari dunia balap motor Indonesia. Pembalap muda Indonesia Kiandra Ramadipa berhasil tampil impresif banget nomor 2 di ajang Moto3 Junior World Championship 2026 di Valencia, Spanyol. Kiandra berhasil ngumpulin total 16 poin setelah finish di posisi ke-10 pada race pertama dan tampil lebih baik dengan menembus posisi ke-6 di race kedua. Yang makin keren nomor 2, Kiandra ini juga berhasil nyatet fastest lap pertamanya di Moto3 Junior dengan waktu 1 menit 38,797 detik. Hasil ini ngebikin pembalap asal Sleman ini nomor 2 ya tetap berada di posisi 5 besar klasemen sementara dengan total 80 poin. Dan setelah Valencia, Kiandra ini bakalan kembali lagi ya menghadapi jadwal balapan yang padat termasuk di Misano, Red Bull Ring, dan Moto3 Junior di Aragon. Semangat terus nomor 2 pokoknya untuk Kiandra ya, perjalanan masih panjang banget tapi performanya di Valencia jadi bukti kalau pembalap muda Indonesia juga punya potensi yang besar untuk bersaing di level dunia nomor 2. Kita doakan yang terbaik aja.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rang segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.
3: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Pacuan kuda Indonesia ternyata makin serius untuk naik kelas ke panggung dunia nih teman pro 2. Tahun 2026, Sarga.co menggelar 8 kejuaraan pacuan kuda nasional melalui Indonesia Horse Racing atau IHR teman pro 2 ya. Yang menarik lagi, kompetisinya itu nggak cuma soal siapa yang paling cepat di lintasan teman pro 2 dan juara 1 gitu ya. Tapi setiap daerah penyelenggara juga ngebawa karakter budaya berkuda yang beda-beda kalau lebih diperhatiin. Jadi olahraga ini tuh sekaligus bisa jadi daya tarik wisata dan juga ekonomi kreatif daerah. Ada strategi baru juga teman pro 2 ya, sejumlah siaran kompetisi bakalan gunakan bahasa Inggris biar pacuan kuda Indonesia bisa menjangkau penonton dan komunitas internasional. Artinya pacuan kuda sekarang itu bukan lagi ya jadi olahraga tradisional, tapi juga mulai dikembangin jadi industri olahraga yang lebih profesional dan juga modern. Dari lintasan lokal targetnya jelas ya teman pro 2, udah kayak race to the world stage.

0: teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timeless-nya kamu.
3: Terbaik.

Temom Pro 2 kita close dulu untuk Sportpedia di siang hari ini. Temom Pro 2, tapi jangan kemana-mana. Habis ini kita masih ada di Santai Siang. Santai Siang untuk di Pernah Hits, Temom Pro 2. Keep station terus, mana tahu ada artis dan juga lagu-lagu favorit kamu yang bakalan diputerin selama 1 jam. Terus kita kulik habis, Temom Pro 2. Tune in terus tetap di Pro 2 Pekan Baru.

Pro 2 RRI Pekanbaru.

pernah hits. Gimana teman Pro 2? Ya, kali ini ada salah satu artis yang sering banget nih ngadain collab atau featuring teman Pro 2 ya. Ada RC Widianto teman Pro 2 di Pernah Hits di siang hari ini, dan kayaknya nih salah satu penyanyi duta, penyanyinya duta galau-nya juga termasuk teman Pro 2. Duta galau masuk, duta lagi kasmarannya juga masuk-masuk juga teman Pro 2. Banyak banget yang jadiin lagu-lagu dari RC Widianto ini jadi soundtrack di kehidupannya teman Pro 2. Aku yakin sih teman Pro 2. Karena mungkin ya beberapa dari kamu juga suka nih sama lagu-lagunya. Mungkin gak tahu nama penyanyinya siapa tapi tahu lagunya ya, at least kisahnya relate. Ya, soalnya pernah gitu ya. Oke, teman Pro 2. Waduh, bawa pengalaman pribadi ya. But, ya, nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol dan juga kenalan lebih lanjut teman Pro 2 sama RC Widianto di siang hari ini di spesial Pernah Hits. Di kali ini kita bakal membahas RC Widianto, nanti kita bakal kenalan dan juga ngebahas lagu-lagu populernya, lagu-lagu yang mungkin kamu tahu lagunya tapi nggak tahu penyanyinya. Mungkin nanti bakalan pernah dengar juga ya. Oh ternyata ini penyanyinya. Oke, nanti kita bakal bahas juga teman Pro 2 dan juga beberapa penghargaan yang pernah beliau capai. Kalau gitu teman Pro 2, masih ada satu lagi lagu. Masih banyak sih sebenarnya, sampai 1 jam teman Pro 2. Kita bakal puterin full lagu dari RC Widianto. Ini ada Rindu Dalam Hati featuring waduh kosong teman Pro 2 buat kamu. Pokoknya enjoy aja teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
3: Baik, Dek. Ada lagi?
2: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
3: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi, totalnya 35.000 ya, Dek.
2: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
3: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
2: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri. Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
4: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Nih, kali ini teman Pro 2 kita bakalan kenalan sama Arsi Widianto teman Pro 2. Lagunya ya, penyanyi ini ya teman Pro 2, setiap dengerin lagunya nih suaranya, wow. Soft banget gitu ya, kayak tipikal-tipikal soft boy-nya gitu teman Pro 2 ya. Ya. Dan kalau ngomongin penyanyi muda Indonesia sama suara soft dan lembut kayak gini teman Pro 2, lagu-lagu yang bikin pendengarnya itu langsung masuk ke suasana yang galau atau kasmaran teman Pro 2. Nama Arsi Widianto tentu ya nggak boleh kamu lewatin kali ini teman Pro 2. Arsi itu udah mulai dikenal di industri musik Indonesia sekitar tahun 2017. Meski ya dikenal sebagai putra musisi dari Yovi Widianto, Arsi ini berhasil ngebuktiin kalau dirinya itu punya warna musik dan juga perjalanan karirnya sendiri. Namanya semakin tinggi ya, semakin melejit pada tahun 2018 lewat lagu Dengan Caraku nih, yang duet bareng Brisia Jodi. Ya, mungkin kamu pernah dengar juga teman Pro 2, tapi kalau dari judulnya kayaknya nggak yakin deh. Kalau dengar lagunya biasanya baru pada tahu. Nah, lagu ini juga jadi salah satu titik penting dalam perjalanan karir Arsi karena ngedapetin sambutan besar dari pendengarnya. Setelah itu, Arsi juga terus aktif merilis karya baik sebagai penyanyi solo ya maupun lewat kolaborasi. Salah satu kolaborasi yang paling dikenal tentu bareng Tiara Andini dalam berbagai proyek musiknya. Jadi, perjalanan Arsi Widianto ini bisa dibilang bukan sekedar ngikutin jejak keluarganya aja dari ayahnya ya, tapi juga tentang ngebangun identitasnya sendiri lewat karya musik-musiknya. Nah, dari perjalanan karirnya teman Pro 2, sekarang kita bisa masuk ya ke lagu-lagu yang mungkin pernah kamu dengerin teman Pro 2. Contohnya kayak tadi tuh, ada Dengan Caraku ya featuring Brisia Jodi. Langsung aja kali ya kita dengerin teman Pro 2, ini dia Dengan Caraku, Arsi Widianto featuring Brisia Jodi.

Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

salah satu burung yang sering terdengar di dongeng anak atau cerita legenda, ya kan? Tapi tahu nggak, jika burung pipit lebih sering disebut sebagai burung gereja di kehidupan sehari-hari. Burung pipit atau Passer monatus dikenal cukup jinak. Hidupnya dekat dengan manusia serta hidup berkelompok. Burung ini sering dipanggil burung gereja karena pada zaman kolonialisme dulu burung ini terbiasa membuat sarang di dalam bangunan tinggi. Yang kala itu bangunan tinggi tidak sebanyak saat ini. Pada masa itu gereja menjadi salah satu bangunan tinggi yang disarangi oleh burung pipit. Dari berbagai sumber bilang, penamaannya terjadi secara natural karena ditemukannya sarang burung pipit di langit-langit gereja. Hingga namanya lebih familiar sebagai burung gereja. Faktanya lagi, burung ini bukanlah hewan asli Indonesia, melainkan dari dataran Asia yang berimigrasi ke Pulau Jawa dan menyebar ke seluruh penjuru Indonesia.

Ngomongin soal lagu populer dari Arsy Widianto, rasanya banyak banget yang langsung ingat sama dengan Caraku tadi, teman Broadway yang sempet kita dengerin ya. Lagu yang dirilis sama Arsy Widianto dan juga Obrisia Jodi ini di tahun 2018 jadi salah satu karya yang bikin nama Arsy makin dikenal luas. Nuansa romantisnya dan juga liriknya yang relatable banget. Nah ya, manis-manis banget teman Broadway dengan Caraku. Biarkan aku mencintaimu dengan caraku, katanya. Waduh. Ngebikin lagu ini tuh sukses nemenin banyak pendengarnya. Selain itu, Arsy tuh juga punya lagu yang namanya, judulnya, Planet Tempatku Sembunyi, yang nunjukin warna musiknya sebagai penyanyi solo. Kemudian, kolaborasinya dengan Tiara Andini juga menghasilin banyak banget lagu populer ya. Bilang aja ya, sebut aja Cintanya Aku, Masih Hatiku, sampai lagu Pernikahan Kita. Barusan nih, kita dengerin banget ya. Bareng Tiara Andini ya, featuring Tumam Pro 2. Wah, enak banget. Suaranya bersatu padu banget gitu ya. Cocok banget didengerin di telinga. Terus yang menarik lagi, beberapa proyek musik Arsy dan juga Tiara bahkan dikemas kayak sebuah cerita gitu ya. Jadi pendengar itu bukan cuma nikmatin satu lagunya aja, tapi bisa ngikutin perjalanan emosinya dari satu karya ke karya lainnya. Dan mungkin itu salah satu kekuatan Arsy, teman Pro 2. Lagu-lagunya tuh kerasa kayak cerita yang deket banget sama kehidupan pendengarnya ya. Kehidupan romansa warga Indonesia ya, Pro 2. Ya, karya udah banyak dan juga pendengarnya udah besar banget nih. Tapi gimana nih prestasinya dan penghargaan yang pernah diraih Arsy? Abis ini kita bakal ngebahas lebih lanjut sama Pro 2. Kalau gitu ya, sambil dengerin lagu populernya juga bakalan ada aku pilihin ya sama Pro 2. Ada lagunya Planet Tempatku Sembunyi. Itu aja deh kita dengerin dulu ya. Ini dia sama Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik

0: anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

Salah satu penghargaan penting yang diraih Arsy datang dari Anugerah Musik Indonesia atau Emmy Awards 2018 tahun 2002 bareng Brisia Jodi, dan Arsy meraih penghargaan untuk kategori duo atau grup atau vokal grup kolaborasi pop terbaik lewat lagu Dengan Cara Ku ini tadi. Dan penghargaan ini jadi salah satu bukti ya kalau kolaborasi Arsy dan Brisia Jodi itu bukan cuman sukses di telinga pendengar aja, tapi juga dapat apresiasi dari industri musik. Dan pada periode 2018 sampai 2019, namanya juga tercatat ya untuk ngedapetin apresiasi dari sejumlah ajang penghargaan musik populer lainnya, teman Pro 2. Dan kemudian di tahun 2020, Arsy juga masuk nominasi Billboard Indonesia Music Awards untuk kategori Top New Artist of the Year. Nih, luar biasa teman Pro 2 ya. Masih muda tapi, wah, prestasinya udah banyak banget. Ya. Yeah. Dari sini teman Pro 2 kita bisa ngelihat kalau konsistensi Arsy dalam berkarya ini perlahan membawanya dapetin tempat di industri musik Indonesia. Dan ternyata Arsy itu bukan cuman punya kemampuan bernyanyi aja teman Pro 2. Arsy dikenal punya ketertarikan dalam menulis juga dan nyiptain lagu. Bahkan ia tuh pernah cerita ya kalau inspirasi untuk menulis lagu itu bisa datang dari mana aja dan juga kapan aja. Pengalaman pribadi bisa juga nih jadi salah satu sumber inspirasinya katanya. Tapi cerita orang lain tuh juga bisa dikembangin jadi sebuah karya, jadi lagu tadi contohnya. Dan teman Pro 2, ya perjalanan Arsy Widianto ini juga nunjukin kalau berada di lingkungan musik itu memang bisa jadi awal. Tapi yang buat seseorang terus bertahan adalah kemauan untuk terus belajar, berkembang, dan juga untuk hasilin karya. Dan sekarang kita lanjut teman Pro 2, langsung aja nikmatin lagu-lagunya untuk menit-menit terakhir ini. Kayaknya satu lagu dulu. Satu lagu terakhir ya teman Pro 2 untuk pernah hit spesial Arsy Widianto di siang hari ini. Teman Pro 2, jangan kemana-mana karena abis ini bakalan ada lagi di jam 3 teman Pro 2. Bakalan ada musik dan informasi lokal buat kamu. Kalau gitu ini dia, ada yang namanya Mantan Teman dari Arsy Widianto featuring Brisia Jodi lagi.

0: 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Terbaik kamu.
1: Info Pro 2. Pukul 15 waktu Indonesia Bagian Barat, saatnya Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama teman Pro 2, Kantor Wilayah Kementerian Hukum atau Kanwil Kemenkum Riau terus mendorong penguatan ekosistem kekayaan intelektual atau KI di daerah melalui audiensi dan koordinasi layanan kekayaan intelektual dalam rangka pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual atau KI Terintegrasi Kabupaten Siak pada Senin 7 September 2026 yang bertempatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA Kabupaten Siak. Kegiatan ini menjadi selangkah strategis dalam memperkuat sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau dan Pemerintah Kabupaten Siak khususnya dalam membangun tata kelola, inventarisasi, perlindungan, serta pemanfaatan potensi kekayaan intelektual secara terpadu.
2: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya teman Pro 2, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi atau Kuansing terus mendorong penyelesaian secara damai dan musyawarah terhadap persoalan sengketa lahan antara masyarakat Desa Koto Baru, Kecamatan Singingi Hilir dengan PT Riau Andalan Pulp and Paper atau RAPP. Upaya tersebut dibahas dalam rapat tim penyelesaian sengketa lahan yang dipimpin pelaksana tugas 1 PLT Bupati Kuantan Singingi, Haji Mukhlisin, yang bertempat di ruang rapat PLT Bupati Kuansing pada Selasa 8 September 2026. PLT Bupati Haji Mukhlisin mengatakan pembentukan tim penyelesaian sengketa diharapkan dapat membantu mencari jalan keluar atas persoalan yang terjadi antara masyarakat dan pihak perusahaan sehingga tidak berkembang menjadi persoalan yang dapat mengganggu keamanan dan juga ketertiban.
2: Info Pro 2.
1: Setiap P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis diwajibkan mematuhi ketentuan jam kerja dan kehadiran yang telah ditetapkan. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari penilaian dan evaluasi kinerja pegawai. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, Halasmi Julizar, mengatakan disiplin P3K diatur dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 22 Tahun 2026 tentang disiplin pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah daerah. Ketidakpatuhan, khususnya tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, dapat dikenakan hukuman disiplin berdasarkan jumlah hari ketidakhadiran dalam satu tahun berjalan. Untuk 11 sampai 13 hari kerja dikenakan pemotongan gaji pokok 15% selama 3 bulan, sedangkan 14 sampai 16 hari kerja dikenakan pemotongan gaji pokok 15% selama 6 bulan. Demikian Info Pro 2 sore hari ini, selamat sore dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

88 Muhammad FM Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah masuk di sore ceria kali ini teman Pro 2 di jam 3. Seperti biasa teman Pro 2 mungkin udah mulai sayu-sayu matanya, udah mulai 40% kali ya. Sama dong. Dan teman Pro 2, untuk jam 3 ini bakalan ada musik dan informasi teman Pro 2 ya. Musik informasi lokal buat kamu teman Pro 2. Sambil aku puterin lagu-lagu, sambil menunggu juga waktu azan asar di hari ini, nanti teman Pro 2 bakalan ada di jam 15.24 waktu Indonesia bagian Barat untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya teman Pro 2.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
2: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
3: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
4: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
5: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Masih di musik dan informasi teman Pro 2, kita lanjut ya ke informasi terbaru dari Pekanbaru. Permasalahan pengelolaan pasar Senapelan atau yang lebih dikenal sebagai pasar Kodim sampai saat ini masih jadi perhatian teman Pro 2. Konflik antara pihak pengelola dan juga sejumlah pedagang belum juga menemukan titik penyelesaian. Dan Komisi 2 DPRD Kota Pekanbaru meminta pemerintah Kota Pekanbaru untuk segera turun tangan dan menjadi penengah. Dan DPRD menilai solusi terbaik saat ini adalah mempertemukan pihak pengelola dan juga para pedagang dalam satu forum agar masing-masing pihak bisa menyampaikan persoalannya secara langsung. Dan selain itu, DPRD juga menyoroti penggunaan sebagian area gedung Pasar Senapelan untuk fungsi lain seperti hotel, asrama, hingga kegiatan pendidikan. Namun, pemanfaatan tersebut tetap diperbolehkan selama sesuai dengan aturan dan juga perizinan yang berlaku. Harapannya, mediasi ini bisa segera dilakukan agar persoalan tidak berlarut-larut ya, dan aktivitas para pedagang di Pasar Kodim juga bisa berjalan dengan lebih nyaman dan juga kondusif.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Lagi ngapain, Pak?
3: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
2: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
3: Enggak ngapa-ngapain kok.
2: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
3: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
2: Nggak perlu lihat-lihat.
3: Tapi, Ma.
2: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
3: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
2: Lah, ini kan game online, Pa.
3: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
4: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo.

melainkan mulai kehilangan warnanya. Maka, jika dilihat dari kejauhan, matahari saat sunset atau ujung senja terlihat seperti bola api. Tak banyak yang tahu bahwa matahari tenggelam terjadi sebenarnya matahari sudah benar-benar hilang atau terbenam. Namun, terkadang orang masih menganggap matahari ketika senja itu masih ada atau tersisa.

Kabut asap yang masih terjadi di sejumlah wilayah Riau membuat DPRD Provinsi Riau mengusulkan agar siswa SMA dan juga SMK juga sementara belajar dari rumah. Ketua Komisi 5 DPRD Riau Indra Gunawan Eet menilai kondisi kualitas udara perlu menjadi perhatian serius, terutama untuk melindungi kesehatan para pelajar. Yang sebelumnya, kebijakan meliburkan sekolah akibat kabut asap sudah diterapkan pada beberapa jenjang pendidikan seperti SD dan juga SMP. DPRD berharap kebijakan untuk SMA dan juga SMK bisa disesuaikan dengan perkembangan kondisi udara di masing-masing wilayah. Jika pembelajaran tatap muka dihentikan sementara, teman Porwo 2 ya, proses belajar tetap bisa dilakukan secara daring dari rumah. Yang intinya ini teman Pro 2, pendidikan memang penting, tapi kesehatan juga nggak kalah penting. Harapannya, kondisi udara di Riau segera membaik dan juga aktivitas belajar bisa kembali berjalan dengan nyaman.

0: suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
1: Aduh, Ujo, Ujo, kau apakan kenal pot motor itu, nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa, nak.
0: Aduh, Pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Ucok, Pak.
1: Ucok, anakku, jangan kau lakukan itu, nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu, akan cepat merusak owner deal motormu itu sendiri. Jadi, tetap sopan dalam keseharian di jalan raya. Jangan sampai senangmu itu membuat orang lain terganggu, anakku. Mengerti kamu?
0: Iya, mengerti, Pak.
2: Pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan. Di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

Nomor 2, ada kabar baik buat kamu yang ingin memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan harga yang lebih murah. Nih, nomor 2 ya, ada pemerintah Provinsi Riau kembali menggelar operasi pasar murah di 5 lokasi yang tersebar di Kota Pekanbaru dan juga Kabupaten Siak. Mulai 7 hingga 11 September 2026. Beberapa kebutuhan pokok yang tersedia antara lain ada beras, ada gula, minyak goreng, garam, sampai juga telur dengan harga yang lebih terjangkau. Dan untuk jadwal berikutnya, operasi pasar murah bakalan digelar pada 9 September di kantor Lurah Sialang Rampai, Kecamatan Kulim, dan kemudian di tanggal 10 September di Kelurahan Minas Jaya, Kabupaten Siak, dan juga ditutup pada 11 September di kantor Lurah Mentangor, Kecamatan Kulim. Program ini diharapkan bisa membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok sekaligus menjaga harga pangan tetap stabil. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau datang, jangan lupa ya untuk selalu tertib saat mengantri dan juga membawa kantong belanja sendiri, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, informasi tadi adalah informasi terakhir ya di musik dan informasi di jam 3 ini, teman Pro 2. Nanti kita ketemu lagi di sore ceria di jam 4, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tune in terus tetap di Pro 2 Pekanbaru.

Bro, dua pekan baru teman terbaik. Ya, kamu masih di Sore Cerita Mampro 2 kali ini. Ya, masih di Sore Ceria. Kita bakal ada di Sore Cerita Mampro 2 untuk ngobrol-ngobrol santai ya, untuk menemani waktu sore kamu hari ini teman Mampro 2 yang mungkin udah mau prepare, udah mau packing barang-barangnya ya untuk pulang hari ini. Hati-hati di teman Mampro 2 yang mau pulang ya, karena ya, namanya sore, macet teman Mampro 2. Pelan-pelan aja dan taatin peraturan lalu lintas sama Mampro 2, yang penting selamat sampai tujuan. Nanti kita bakal balik lagi sama Mampro 2 untuk ngobrol-ngobrol dan juga santai-santai aja di sore hari ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tin, lihat deh. Itu foto siapa? Ini foto mantan aku. Dia itu cowok pertama yang buat aku jatuh cinta, Tin. Dia itu baik banget loh. Tapi sayangnya udah pergi. Bukan pergi yang aneh-aneh ya. Maksud aku tuh dia lanjutin kuliah ke luar negeri.
3: Oh.
2: Pokoknya ya, dia itu mantan aku yang gak bisa aku lupain. Soalnya cuma dia mantan aku yang aku suka pada pandangan pertama. Pokoknya my first love banget.
3: First love?
2: Cinta pandangan pertama? Hei, ini tahun berapa kali? Masih percaya aja sama cinta pandangan pertama?
3: Loh, emang kenapa?
2: Enggak loh, gini ha. Menurut para peneliti di University of Groningen, kenapa masih banyak yang beranggapan atau bahkan percaya dengan cinta pada pandangan pertama? Itu karena setiap orang menemukan bahwa adanya gairah atau ketertarikan fisik dan ilusi secara bersamaan muncul, bahkan ketika ia bertemu dengan seseorang yang disukai. Namun, ketika hubungan sudah terjalin, kita mungkin akan mulai mengubah ingatan mengenai pertemuan pertama, dan rasa awal yang muncul itu dikarenakan ketertarikan fisik sebagai alasan utamanya.
3: Mudah amat yang penting aku suka.
4: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to

Nah, teman bro, dua kali ini kita bakalan ngebahas ini ya kayaknya, ngobrol-ngobrol seputar dunia hiburan, teman bro dua. Ada sebuah serial yang berhasil menangin 5 penghargaan Emmy. Dapatin banyak respon positif tapi ternyata tetap nggak dilanjutin ke musim berikutnya. Cluenya teman bro dua, udah bisa nebak belum? Ya, itulah yang terjadi sama serial Spider-Noir teman bro dua, yang dibintangi sama Nicolas Cage. Dan serial ini berhasil ngebawa pulang 5 penghargaan dalam ajang Creative Arts Emmy Awards 2026. Penghargaan tersebut itu diraih untuk beberapa aspek produksi yang mulai dari desain judul, penyuntingan suara, sinematografi, efek visual khusus, sampai juga koordinasi dengan adegan stuntnya. Yang bikin makin menarik teman bro dua, sebelum malam penghargaan berlangsung ya, Spider-Noir itu bahkan udah ngedapetin total 11 nominasi Emmy. Tapi justru 2 hari sebelum memenangkan 5 penghargaan tersebut, Prime Video ngumumin ya kalau Spider-Noir tidak akan berlanjut ke musim kedua. Sayang banget ya. Dan teman bro dua, dari sini kita bisa ngelihat kalau dunia hiburan memang gak selalu sesimpel. Kayaknya ya, kalau bagus pasti lanjut. Kalau banyak penggemarnya pasti lanjut. Enggak, mesti kayak gitu.

0: Teman Pro 2, selamat sore. Lagi santai? Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.
2: Pro 2 FM, Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
5: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Ya, buat kamu teman Pro2 yang belum terlalu familiar ya, Spider-Noir ini merupakan serial yang diadaptasi dari karakter Spider-Man Noir dalam komik Marvel. Serial ini dibintangi sama Nicolas Cage sebagai Ben Reilly, seorang detektif swasta yang lagi berada dalam masa sulit dalam hidupnya. Cerita Spider-Noir membawa penonton ke New York pada era 1930-an yang tepatnya di masa Great Depression. Jadi suasana yang ditampilkan itu tentu beda dari cerita Spider-Man yang biasanya kita kenal. Bukan cuman soal aksi superhero-nya aja, serial ini tuh juga punya nuansa misteri dan juga cerita detektif yang cukup kuat. Menariknya lagi, penonton itu bisa nyaksiin ya Spider-Noir ini dalam dua pilihan versi, yaitu versi yang ada warnanya dan juga versi hitam putihnya. Jadi secara visual, serial ini tuh memang punya konsep yang cukup unik teman Pro2 dan juga cukup berbeda dari yang lain ya. Mungkin itu juga yang ngebikin Spider-Noir ini berhasil ngedapetin perhatian besar dari para kritikus.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke?

kamu, gen kucing dan harimau, ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya. Meow.

Nih, Spider Noir ternyata tercatat mendapatkan rating 92% dari kritikus dan juga 92% dari kritikus dan juga 90% dari penonton di Rotten Tomatoes. Angka tersebut udah nunjukin kalau serial ini punya kualitas yang cukup diapresiasi teman pro 2, tapi keberhasilan secara kreatif itu ternyata belum tentu selalu sejalan dengan keputusan bisnisnya. Dalam industri hiburan, sebuah karya, ya serial terutama, bisa saja ngedapat pujian dan juga penghargaan, tapi keputusan untuk melanjutin ceritanya tetap mempertimbangkan banyak hal. Mulai dari strategi platform, biaya produksi, jumlah penonton, sampai arah proyek-proyek yang bakalan datang. Jadi, kemenangan 5 Emmy ini justru memperlihatkan sebuah situasi yang cukup unik ya teman pro 2. Spider Noir ini berhasil ngedapetin pengakuan atas kualitas produksinya, tapi perjalanan ceritanya tetap berhenti. Jadi cuman satu musim aja gitu ya. Dan teman pro 2, kita close dulu untuk sore ceria di sore hari ini teman pro 2. Tapi jangan kemana-mana karena abis ini masih ada ya program sore sejam lagi teman pro 2 bareng aku di Ngobras Ngobrol Asik.

Mompro Due masih di sore ceria kali ini. Teman Pro Due untuk satu jam terakhir ya, kita bareng-bareng dan aku nemenin kamu di sore hari di Teman Pro Due. Kita masih ada di Ngobras, ngobrol asik. Dan Teman Pro Due untuk sore hari ini kayaknya kamu udah sampai rumah ya, atau masih ada kerjaan yang belum selesai. Tetap semangat Teman Pro Due, jangan lupa kopinya untuk sore hari ini. Karena kopi bukan hanya untuk malam hari, untuk sore hari juga perlu. Kayaknya ya, kalau masih jam segini pun masih kerja, Teman Pro 2. Dan nanti Teman Pro 2 kita bakalan, seperti biasa, ada obrolan santai Teman Pro 2 untuk sore hari ini. Kalau gitu ini dia dah, Rose featuring Bruno Mars, APT buat kamu. Okay.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
3: dari pemerintah. Selama hampir
4: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa mengalami
3: kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
5: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
2: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
6: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu

Ngobrol dua di era chattingan dan komunikasi digital kayak sekarang Ngobrol dua ya. Emoji, emot Ngobrol dua udah jadi bagian ya dari cara kita tuh ngirim pesan, kayak emot senyum, ketawa, sedih, sampai ya simbol love kali ya. Sering banget dipakai untuk ngebantu nunjukin suasana hati. Tapi sekarang mungkin lebih sering ya untuk orang muda pakai stiker kali itu Ngobrol dua. Tapi pernah gak sih kamu tuh Ngobrol dua merhatiin orang yang hampir gak pernah pakai emot atau pakai stiker gitu ya pas lagi chattingan? Pesannya sih tetap dibales, komunikasinya tetap jalan, tapi hampir semua chatnya tuh cuman tulisan aja dan kadang mungkin dry text gitu ya. Ya, hal kayak gini tuh kadang ngebikin orang lain tuh nilai si sendernya atau Ngobrol dua atau pengirim pesannya itu sebagai sosok yang kayak cuek, dingin, atau terlalu serius. Padahal penggunaan emoji itu sebenarnya lebih berkaitan dengan gaya komunikasi aja. Ada orang yang ngerasa lebih nyaman nyampein maksud secara langsung pakai kata-kata ya. Dan bagi mereka selama pesan ini udah jelas, emoji atau emot itu bukan sesuatu yang wajib harus dipakai. Enggak. Ya, jadi chat tanpa emot atau tanpa stiker itu belum tentu nunjukin kalau itu memang benar-benar sikap seseorang. Bisa aja gitu ya, itu tuh memang kebiasaan mereka sejak awal pakai aplikasi chattingan atau Ngobrol dua, lagi nge-DM atau pakai WhatsApp atau Instagram, ya itu biasa aja mungkin untuk mereka. Tapi ya itu ya opini kita, asumsi kita atau Ngobrol dua untuk orang-orang yang seperti itu memang nggak bisa bisa dipengaruhi sih karena hal-hal kayak gitu atau Ngobrol dua ya jarang banget pakai emot, terus kayak typingannya itu cuman satu kali ya, huruf akhirnya tuh nggak double dan ya sejenisnya Ngobrol dua. Dan abis ini kita bakalan ngebahas lagi lebih lanjut Ngobrol dua, apakah orang kayak gini tuh memang benar-benar orang yang cuek atau enggak sih gitu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jal, lihat nih, gua menang.
2: Menang apaan?
1: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
2: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
1: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, selalu.
2: Kagak mau? Uang haram.
1: Ya udah, kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
3: A few moments later.
1: Gua dong, please, pinjem duit gua rungkat kalah judi, mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
2: Lah, lu yang kalah, napa gua yang ketempuhan ya?
1: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
2: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
4: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan, masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu, di masa Kerajaan Majapahit, sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah, jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: orang yang jarang pakai emot ini juga sering punya gaya komunikasi yang lebih lugas atau langsung ke inti pembicaraan sih, kayaknya teman berdua ya. Mereka tuh cenderung fokus sama informasi yang pengen disampaikan tanpa terlalu mikirin tambahan simbol, nah, tambahan emot, tambahan stiker ya. Kayak gaya-gaya kayak gitu tuh pengen mereka tuh pengen ngebikin komunikasi tuh kerasa lebih sederhana dan juga efisien aja, to the point orangnya, nggak mau bertele-tele. Selain itu, sebagian orang memang lebih hati-hati ketika komunikasi melalui teks. Mereka lebih gunain kata-kata yang jelas karena sadar kalau pesan tertulis itu nggak punya intonasi suara atau ekspresi wajah. Dalam kondisi tertentu, emoji itu juga bisa ditafsirkan beda-beda sih sama setiap orang. Karena itu, mereka tuh ngerasa lebih nyaman aja ngejelasin maksud melalui kalimat. Melalui kata-kata, melalui teks gitu. Jadi, pesan yang kelihatan singkat atau sederhana bukan berarti dibikin tanpa perhatian juga sih. Bisa dibilang ya, teman pro 2. Bisa jadi nih, pengirimnya atau sendernya ini justru lagi berusaha nyampein sesuatu dengan jelas dan juga menghindarin kesalahpahaman.
1: Semoga rumah selalu kekal dalam hidup, tidak diretas.

0: luar jaringan.
1: Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan
0: oleh umat luar jaringan.
1: Tidak diretas oleh umat luar jaringan.
0: Tidak diretas
1: semoga rohku selalu kekal dalam hitungan.
0: Kekal selalu kekal dalam
1: tidak diretas oleh umat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital,

Fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

pakai emot atau stiker tuh juga bukan berarti seseorang itu nggak ekspresif ya. Ada orang yang lebih nyaman nunjukin perasaannya melalui pilihan kata. Ya, ada juga. Ketika ngerasa senang, mereka tuh bakalan ngomong secara langsung. Ketika ngerasa sesuatu itu lucu, ya mereka bakal milih jelasinnya lewat reaksi, lewat kalimat. Yang artinya, cara seseorang ekspresikan emosi itu nggak selalu sama. Ada yang pakai emot untuk memperkuat pesan, tapi ada juga yang ngerasa kata-kata itu udah cukup untuk gambarin apa yang mereka rasain. Selain karena pilihan pribadi, kebiasaan ini tuh juga bisa kebentuk dari lingkungan dan cara seseorang berkomunikasi sejak lama. Mereka tuh paham arti emot ya, paham juga arti-arti dari stiker, tapi memang nggak kebiasa aja untuk makainya. Jadi seseorang itu bisa aja aktif buat berbicara atau talk aktif itu nomor 2 ya, talk aktif ya. Suka bercanda juga dan juga sangat perhatian ya, meskipun isi chatnya tuh hampir nggak pernah dihiasin emoji. Ya better in person lah teman pro 2 ya. Orang-orang yang lebih baik untuk ditemui secara langsung aja daripada di chat. Karena seperti orang yang berbeda. Bahkan mungkin ada sih juga teman-teman kamu atau kerabat kamu, kenalan kamu teman pro 2 yang sering banget pakai emot atau stiker, tapi pas diketemuin mungkin ya orangnya simple banget, enggak yang se-ekspresif waktu di chat, bahkan ada. Nah, kadang itu teman pro 2. Dan itu dia tadi teman pro 2, kita udah santai-santai ngobrol-ngobrol santai di hari ini, di sore hari ini, dan waktunya aku juga harus pamit dari ruang dengar kamu teman pro 2. Sampai jumpa besok hari di malam-malam teman pro 2. Kita bakalan ketemu lagi ya di besok, di hari apa besok teman pro 2? Hari Rabu ya. Oke, hari Rabu. Betul hari Rabu. Ya, besok kita ketemu lagi teman pro 2 hari Rabu di sore ceria dan juga jaga malam. Kalau gitu teman pro 2, nanti habis ini bakalan ada Dito yang nemenin kamu di malam hari ini, dan aku pamit, Gibran Mahyu pamit dari ruang dengar kamu. Bye bye. Thank you and good afternoon teman pro 2.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, karena udah mau malam ya, walaupun masih sore sebenarnya. Malam ini di Jaga Malam ada aku Dito Satriawan, teman Pro 2 yang bakal temani kamu sampai nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Yes, lama ya, ada 6 jam tuh. Gimana nih buat kamu yang hari ini mungkin sudah selesai tugasnya, udah sampai di rumah, selamat menikmati waktu santainya, waktu istirahatnya ya, sambil dengerin RRI Pro 2 Pekanbaru. Kita bahas hal yang menarik pokoknya di malam hari ini. Salah satunya adalah ada di Pro 2 Unik, kita bahas yang unik-unik. Sebelum itu nikmati sebuah lagu dari Suara Kayu featuring dengan Project Pop dengan Istimewa di Hati.

0: apa? Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak ya. Rangga, kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Heh, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat beresiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga beresiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
3: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Dua pekan baru teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, sebelum kita lanjut untuk program Pro 2 unik, kita jeda sesaat ya. Jeda sejenak dulu untuk mendengarkan seruan azan maghrib. Wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya teman Pro 2, hari ini hari Selasa 8 September 2006 adalah pukul 18 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Dan nanti setelah itu kita akan lanjut lagi untuk program Pro 2 uniknya. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru teman terbaik kamu.

seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody.

0: info terbaru saat ini kami sajikan, di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses menjadi pemimpin yang
1: itu anak kita, di Ano, Pak. Sukses dia, Pak.
0: Seperti diketahui,
1: Ano Uti, kamu sukses, nak. Kenapa tidak pernah telepon Papa di mana-mana?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu. Orang tua saya sudah meninggal saat saya
1: berusia 1 tahun. Jangan mengutuk anak kita.
3: Ma.
1: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Dengan berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berduka.
4: Dan di TKP polisi mengatakan sebagai keterangan para warga.
0: Sepasang suami istri selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengalami.
5: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagiakan kedua

Mahatma mengatakan bahwa buku adalah jendela dunia. Pepatah ini memang benar adanya. Membaca buku bagaikan membuka jendela yang memungkinkan kita untuk melihat dunia yang luas dan penuh dengan pengetahuan baru. Melalui buku, kita dapat menjelajahi berbagai tempat dan waktu, mempelajari budaya dan sejarah yang berbeda, serta memahami berbagai macam ide dan pemikiran. Kita dapat bertemu dengan karakter-karakter fiksi yang menarik dan belajar dari pengalaman mereka. Kita juga dapat memperoleh informasi dan pengetahuan yang baru tentang berbagai topik, mulai dari sains dan teknologi, hingga seni dan sastra. Membaca buku memiliki banyak manfaat bagi kita. Dengan membaca buku, akan meningkatkan pengetahuan dan wawasan kita, sehingga dapat membantu untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi yang penting untuk kemajuan bangsa. Selain itu, membaca buku membantu seseorang meredakan stres dan kecemasan. Saat membaca buku, kita seperti terbawa ke dunia lain yang berbeda dari kenyataan. Hal ini dapat membantu untuk melupakan masalah dan stres yang dihadapi di dunia nyata. Kita juga dapat fokus pada cerita dan karakter dalam buku, sehingga merasa lebih rileks dan tenang. Membaca buku memang kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat bagi semua orang. Oleh karena itu, marilah kita budayakan membaca buku sejak dini, agar kita dapat membuka jendela dunia dan mendapatkan manfaat yang banyak dari membaca. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo mulai membaca buku!

Produa unik, teman Produa membahas tentang gunung api yang lagi rame ya, anak gunung Krakatau teman Produa. Keunikannya itu adalah ternyata gunung anak Krakatau ini merupakan gunung api muda dan terus tumbuh dan juga dapat mengalami erupsi eksplosif serta efusif secara bersamaan. Lahir dari kaldera purba, gunung ini muncul ke permukaan laut antara tahun 1927 hingga 1930 dari sisa letusan dahsyat induk Krakatau tahun 1883. 1883 induk Krakatau meletus, kemudian tahun 1927 antara 1927 sampai 1930 gitu ya, muncul anaknya tahun 2002. Indonesia belum merdeka itu ya. Terus tubuh gunung terus bertambah tinggi katanya dan juga bertambah luas seiring berjalannya waktu akibat tumpukan material vulkanik yang keluar secara berkala. Artinya ini memang aktif gunungnya ya. Dan status aktif di Selat Sunda, teman Produa, pulau vulkanik ini berada dalam fase pembentukan dan menjadi laboratorium alam yang penting untuk memantau siklus hidup gunung api. Kita juga sambil ini deh, sambil mendoakan semoga erupsinya berakhir 2022 sehingga tidak terjadi apa-apa gitu ya. Mudah-mudahan insyaallah.

Bukan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Saat

0: Cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas. Bebas.
1: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

Kau bahagia teman perduan, kita masih di Pro 2 Unik bahas tadi anak gunung Krakatau ya. Ini katanya ada info unik lainnya teman perduan. Pakar Vulkanologi Institut Teknologi Bandung ITB, Dr. Eng Insinyur Mirzam Abdurrahman STMT mengungkapkan keunikan terjadi pada erupsi anak gunung Krakatau. Ada dua jenis erupsi yang terjadi pada gunung api tersebut, dan dia menyebut secara umum ada dua jenis erupsi berdasarkan kekuatan dan sifatnya. Yang pertama adalah erupsi eksplosif berupa letusan yang besar disertai tekanan gas yang sangat tinggi dan melontarkan material padat seperti batu dan juga abu vulkanik. Nah yang kedua nih katanya adalah erupsi efusif, yaitu berupa keluarnya magma cair menjadi lelehan lava tanpa ledakan besar. Unik tapi serem ya teman perdua ya. Mudah-mudahan statusnya turun lah ya teman perdua ya. Keaktifannya juga mulai turun sehingga tidak terjadi apa-apa untuk anak Gunung Krakatau ini teman berdua. Kita doakan yang baik-baik untuk Indonesia. Semoga Indonesia aman-aman saja. Oke deh, kalau gitu kita cukupkan untuk Pro 2 Unik di sore hari ini ya, sore jelang malam teman berdua. Nanti abis ini lanjut lagi ke program berikutnya. Tapi sebelum kita lanjut nanti ada info Pro 2 ya. Nanti aku ingatkan kembali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung sama dengan Pro 2 Jakarta untuk program Music Live Chat. Ini kira-kira siapakah yang jadi bintang tamunya? Artis favorit kamu mungkin ya, penyanyi ataupun duo atau band atau ya, kita lihat aja ya nanti ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Organisasi Meteorologi Dunia WMO memperingatkan kebakaran hutan dan gelombang panas mengancam kualitas udara global. Kondisi tersebut juga meningkatkan resiko terhadap kesehatan manusia dan kelestarian ekosistem. Dalam buletin kualitas udara dan iklim tahunannya, WMO menyoroti hubungan erat perubahan iklim dengan polusi udara. Badan PBB tersebut menyerukan kebijakan terkoordinasi untuk menangani kedua persoalan secara bersamaan. WMO mencatat peristiwa ekstrim akibat asap kebakaran hutan meningkat 3 kali lipat sejak tahun 1990-an. Sebuah studi memperkirakan asap kebakaran berkontribusi terhadap hampir 100 ribu kematian tambahan setiap tahun.
0: Info Pro 2.
1: Informasi berikutnya masih mengutip dari halaman rri.co.id. Dinas Kesehatan Lampung Selatan mencatat lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Dalam dua hari terakhir, kasus ISPA meningkat dari rata-rata 25 menjadi 337 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Lampung Selatan Devi Arminanto mengatakan sebaran abu vulkanik mulai berkurang signifikan. Hujan abu juga disebut sudah tidak terjadi meski sisa debu masih menempel di pepohonan dan atap bangunan. Menurutnya, debu yang tersisa merupakan endapan dari erupsi sebelumnya. Debu tersebut masih berpotensi berterbangan kembali ketika tertiup angin. Selain ISPA, Dinkes Lampung Selatan mencatat 20 kasus gangguan mata dan 16 kasus iritasi kulit. Keluhan kesehatan paling banyak ditemukan di Kecamatan Raja Basa yang menjadi salah satu wilayah terdampak parah. Demikian Info Pro 2 pada malam hari ini. Sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

0: layar kaca ada di radio.
1: Nah, itu gimana tuh? Kira-kira apakah dia akan ada di layar kaca apa di radio kira-kira?
0: Nah, benar sekali. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru bareng sama mereka.
1: Yes.
0: Jadi buat kamu yang penasaran, yang pengin nanya, yang pengin ngobrol juga ya kan, bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Atau bisa langsung bertanya di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Pokoknya kita akan seru-seruan selama 1 jam ke depan. Jadi jangan geser radio kamu, masih di MLC Music Live Chat.

0: Music
1: Life Chat.
2: Alright, masih di MLC
3: Music Live Chat dan tempat berdua seluruh Indonesia.
2: Yes.
3: Sesuai janji kita tadi ya.
2: Betul.
3: Kalau kita udah malam gini gak mungkin cuma berdua cuy.
2: Yoi, masa berdua doang.
3: Iya, kureng. Akhirnya kita tadi langsung telepon orang-orang pasar ya buat ke atas sini. Dan sekarang kita udah ngumpulin layar kaca.
2: Halo.
3: Sampai. Bener kan orang pasar kan? Bener gue bilang orang pasar. Gokil layar kaca.
2: Gokil. Ramai sekali.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Eh boleh dong cuy, kenalin dulu ke teman perdua nih seluruh Indonesia personel dari layar kaca nih.
2: Satu-satu.
4: Ya aku Agung.
5: Aku Aul.
6: Eke Rizky.
4: Ya, gue Morai.
3: Oke.
2: Ramean nih.
3: Berempat.
2: Betul.
3: Dan abang-abang semua ya. Kurang ada apa ya? Unsur wanita ya di sini.
2: Aduh.
3: Biasanya kurang ada pemanis gitu.
2: Terlalu pejalan tanggung.
3: Oh, iya.
2: Pakai ditelepon dulu.
3: Jangan dong, ya.
2: Astaga. Alright, kita buka malam hari ini dengan pertanyaan yang jarang ditanyakan. Apa tuh, Lan?
3: Apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah.
3: Iya.
2: Sehat. Waduh, gimana Jakarta macet?
3: Duh.
2: Bener.
4: Sangatlah jarang pertanyaannya.
3: Iya.
2: Jarang banget kan?
3: Jarang banget.
2: Alias.
3: Tapi gimana abang-abang lu pada dari mana sih nih sebelum kesini? Kalau boleh tahu.
2: Dari mana aja nih?
7: Gue dari rumah, nggak tahu yang lain.
3: Nah, kamu dari mana nih?
8: Dari rumah juga, bang.
3: Okay. Dari rumahnya Bang Morai juga. Barengan ya.
4: Berarti tikum. Kita serumah.
3: Tikum. Lo dari mana, bang?
7: Saya juga dari rumah.
3: Dari rumah.
2: Rumah ya.
3: Oh, bang Rizky.
8: Dari kantor sih. No,
2: Bener. Tapi abang-abang ini apa? Tongkrongannya biasanya di daerah mana sih biasanya? Jakarta aja atau
3: Pondok Indah.
4: Aman. Rumah tapi Bekasi ya.
3: Bukan Puri Indah kali maksudnya. Bukan Pondok Indah. Puri Indah Mall.
2: Beda.
3: Rumah Bekasi.
4: Bekasi gua.
3: Lu mana Bekasinya?
4: Di dekat Caman.
3: Aduh. Tambun
4: nggak ada sih,
3: nggak ada
4: Tambun.
3: Deket Caman.
2: Bener.
3: Berarti nongkrong Galaksi.
4: Betul sekali. Hei, bapak yang satu itu.
3: Bang Oza.
2: Ketebak banget ya.
3: Iya. Terlalu ketaker ya kalau nongkrongannya.
2: Astaga. Okay. Bener.
3: Tapi boleh tau nggak layar kaca ini pertama kali berdiri atau dibentuk tuh kapan sih, bang?
4: Kita berdiri terus sih.
2: Nah, aduh capek.
4: Morai.
3: Keras terus morai. Maksudnya kepalanya.
4: Kepalanya. Ini pertanyaan apa? Bulan atau apa?
3: Ceritanya.
4: Oh, ceritanya.
3: Back story-nya.
4: Oke. Okay. Jadi singkat ceritanya, ini kan Rizky ini nih yang dari tadi anak Bekasi ini.
3: Iya, benar. Lu juga.
4: Gua agak ke timur dikit.
3: Oh, oke.
4: Jaktim Pride.
3: Jaktim mana lo?
4: Taman Mini, bro.
3: Ya.
2: Tetangga
3: dia. Warga Cipayung.
4: Anjing sama betul. Gue setunya gue.
3: Oh bener, oke. Terus lanjutin.
4: Oke. Rizky ini kan punya program kayak gigs gitu kan. Namanya Circle Gigs. Jadi ketemu di situ, ngeliat anak band segala macam, akhirnya ke-trigger nih gitu loh.
3: Oke.
4: Walaupun memang basicnya kita memang udah sering berproject masing-masing gitu kan. Terus setelah dari pertemuan itu baru kayak menginisiasi, "Ki, kita ngeband lagi yuk," gitu.
2: Oh, oke.
4: Okay. Ketemulah sama awak-awak dari Medan ini nih, gitu loh. Yang dikenalin dari Rizky.
3: Pasukan gitu. Tonjok ini pohon pisang. Salam dari Binjai.
4: Gitu cerita akhirnya ketemu, kita kenalan masing-masing, lala akhirnya baru kita ngerjain proyek ini.
3: Oh,
4: gitu.
3: Jadi sebenarnya basisnya bukan basis tongkrongan dulu ya?
4: Bukan.
2: Jadi karena ngumpul di satu gigs yang sama.
4: Enggak juga.
2: Oke.
4: Ini rekomendasi jatuhnya.
2: Rekomendasi.
3: Oh. Suggestion ya.
4: Suggestion
3: ya.
4: Betul.
2: Oke. Benar.
0: Tuhan yang mempertemukan kita di
4: itu dia.
3: Sedap.
4: Ini
3: sedap.
4: Emang jalur-jalur langit.
6: Buru-buru dari Langkat nih. Lembang.
3: Terus di Sumatera. Enggak terima di Langkat ya. Pokoknya Medan.
0: Kan identik pisang. Oh iya.
2: Enggak salah sih.
3: Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan nama Layar Kaca?
4: Awalnya dari gua gitu kan. Baik lagi kita lempar ke forum gitu kan, gimana segala macam, akhirnya approve sih dari teman-teman gitu.
3: Forum Kaskus kan tapi.
2: Salah.
6: Facebook. Oh,
3: sama-sama dagang. Sama-sama dagang juga.
2: Gimana Gan? Oke enggak?
4: Afgan
3: ya. Afgan ya. Astaga. Tapi kenapa cuy? Namanya layar kaca nih, kenapa nih?
4: Jadi di eranya kita, di fasenya kita gitu kan, mikir kita sekarang bikin lagu nih udah nggak ada apa ya, nggak ada harus yang condong kemana atau apa gitu. Lebih tepatnya kayak pengen lebih jujur aja gitu kan. Okay. Jadi secara muatan lagu segala macem kayaknya ini bentuk refleksi diri gitu loh di fase kita hari ini gitu. Okay. Yang berbeda-beda yang pasti gitu kan. Akhirnya menurut gue kan layar itu adalah sebuah pertontonan gitu kan. Buat gue ya, gitu, sebuah tontonan atau pertunjukan, kaca ini bentuk refleksi. Jadi kayak layar kaca ini adalah refleksi diri yang kita pertontonkan ke publik gitu sih.
2: Oh, I see. Berarti layar kaca di sini bukan berarti TV.
4: Enggak juga. TV ya? Kayak cuman medianya aja mungkin. Tergantung orang mau ngasih referensinya kemana gitu sih.
2: Tapi arti di balik layar kaca sebenarnya yang tadi itu ya.
4: Iya.
2: Benar. Tapi sebenarnya secara garis besar ya mungkin sekarang genre itu macam-macam gitu kan.
4: Betul,
2: yang mungkin
4: betul.
2: Sekarang juga udah agak susah buat dikelompok-kelompokkan gitu kan. Tapi secara garis besar musiknya Layar Kaca tuh yang seperti apa sih sebenarnya?
4: Musiknya. Sebenarnya kita nggak bisa ngeklaim kalau kita juga apa ya, banyak orang bilang ini kayak ada alternatifnya, tapi lebih tepatnya unsur kuatnya di pop sih tetap gitu.
2: Tetap di pop.
4: Walaupun mungkin secara musik atau instrumen ya agak lumayan keras sedikit gitu. Gue nggak tahu ya, ini gue nggak bisa berani ngeklaim sendiri karena kita buat yang pasti sesuka hati kita gitu kan, yang kita nyaman ya, gimana nanti pendengar atau yang nonton aja yang nilai gitu sih.
2: Benar.
3: Tapi dari segi musik sebelumnya, sebelum kalian jadi Layar Kaca nih, maksudnya apakah segi bermusiknya itu sama semua genrenya apa sebenarnya beda-beda gitu?
4: Harusnya beda-beda sih.
3: Oh, beda-beda.
4: Iya, harusnya beda-beda. Yang paling banyak ya sebenarnya teman-teman gue ini nih di sini. Okay. Punya bank atau referensi musik tuh paling banyak. Kalau gue kan lebih concernnya pasti lebih ke apa namanya? Dasar ya gitu loh. Kayak ini lagu cerita tentang apa, secara story-nya, narasi yang mau disampaikan gitu-gitu loh. Cuman untuk masalah musikalitas gue memang lebih dominan untuk teman-teman gue ini yang lain gitu.
3: Teman-teman lu yang dari Langkat ini ya.
2: Bukan.
3: Binjai. Oke.
2: Alright.
3: Makasih.
2: Aduh, bener.
3: Dan akhirnya kalian merilis sebuah single ini berarti ya.
4: Betul.
3: Single yang perdana banget berjudul Sisa Percakapan.
4: Iya.
2: Nah, seutuhnya kemana nih?
3: Nah, sebelumnya. Kenapa sisa doang nih dapetnya?
4: Oke. Okay.
3: Kenapa sisa doang?
6: Kan cuma satu malam bang.
3: Paham. Kalau gitu paham. Iya.
4: Aduh, kenapa dibongkar sih langsung? Gak gitu ya.
3: Kenapa cuy? Kenapa sisa percakapan?
4: Mungkin sebelum gue jawab dari teman-teman apa namanya presenter hari ini, gitu kan?
3: Sedap.
4: Menurut kalian tuh yang terlintas sisa percakapan tuh tentang apa?
3: Itu kata Bang Rizky tadi tuh. Satu malam doang.
6: Satu pikiran kita.
2: Iya benar. Kagak jauh-jauh ya.
3: Kalau lu dulu apa Dit?
2: Kalau gue mungkin apa ya? Mungkin kayak kenangan-kenangan yang udah lalu aja sih. Mungkin kayak sisa-sisa yang masih nyangkut di kepala kalau menurut gue.
4: Oke.
2: Gue nggak tahu sih. Bener.
4: Nice.
3: Kalau menurut gue. Obrolan yang cuma bisa lu nikmati sedikit lagi nih gitu, karena ada keterbatasan waktu atau ruang atau gimana gitu.
4: Iya, kurang lebih hampir benar semuanya. Tapi balik lagi, ketika orang mendengar lagu ini, biarkan mereka dengan memorinya sendiri yang pasti kayak gitu kan. Soal sisa percakapan gitu loh. Sebenarnya kalau dari gue sendiri untuk menulis lirik ini, tarikannya adalah sebenarnya kan di apa ya, di pengalaman pribadi gitu kan. Yang dimana sisa percakapan itu kan sampai hari ini ketika kita dewasa atau kita bisa mencapai sesuatu, ada orang-orang yang dulu pernah melekat sama kita gitu kan, yang pernah ngomong sesuatu atau segala macam, cuman pas dewasa kita baru mengerti atau baru ngerasain, oh maksud dia tuh dulu ini, atau ketika orangnya udah nggak ada, oh ternyata ketika kita udah disampe di titik sesuatu apa di titik tertentu, orang yang nggak ada ternyata nggak enak juga ya gitu loh. Jadi pengennya tuh ada dia sebenarnya di posisi itu. Bener. Kurang lebih gitu. Tapi secara muatan lirik kan gue buat general gitu kan. Lebih tepatnya kayak apa ya, gue mungkin spill sedikit kayak ini tuh cerita tentang sama almarhum orang tua gitu kan. Yang dimana dulu waktu kita masih zaman apa ya, zaman barbar ya kan, belum punya arah segala macam gitu kan, masih nggak tahu statusnya mau jadi apa gitu-gitu. Adalah keinginan-keinginan orang tua yang mungkin disampaikan ke gue, kalau misalkan nanti jadi apa yang gue mau, mungkin kalau nanti beli sesuatu kayaknya mau deh diajak sama kamu misalnya gitu kan. Oke lah, sampai gue di fase itu, sampai di titik pencapaian itu, ternyata ketika apa yang udah gue dapatkan berkat doa atau dukungan orang tua gue, ternyata orangnya udah gak ada nih gitu loh. Jadi yang gue inget di hari ini adalah dulu orang tua ini pernah ngomong kayak gini, cuman sayangnya udah gak sama beliau gitu loh. Jadi secara isi maksud lagunya ini buat gue sangat emosional gitu kan. Okay. Tapi lagi-lagi karena kebutuhan untuk publik, akhirnya gue buat lebih general aja. Makanya kan di bagian refnya tuh jauhku kelana, maksudnya ya kita sejauh apa sih ngejar mimpi segala macam sampai banting tulang nyawa, itu sebuah kiasan yang sedikit kurang lebih kan kita hari-hari ini pasti akan menemukan resiko-resiko besar ya dalam hidup kita. Nggak ada yang tahu accident apa yang terjadi sama kita, tapi tetap kita hadapin sampai akhirnya ya kita nggak peduli tentang bahayanya seperti apa, karena kita pengen sampai di tujuan kita gitu kan. Akhirnya ketika memang ada rasa kehilangan di momen kita udah sampai di itu, akhirnya ya di mana sih sepercakapannya, gue mau coba mengingat kembali gitu kan, kayak oh itu jadi core memory gue ketika ada di titik ini, itu pernah ada yang ngomong gitu loh, kurang lebih kayak gitu.
2: Oke. Wah, berarti sebenarnya latar belakang dari lagu ini juga sangat-sangat emosional buat Bang Moray sendiri sebenarnya ya.
4: Iya, kurang lebih itu.
2: Ya, bener-bener. Cuman akhirnya dikemasnya lebih secara general mungkin ya.
4: Iya, karena untuk konsumsi publik, yang gue pengen juga pendengar punya ya pandangan sendiri, persepsi sendiri, apa yang dia rasain dari memori yang mereka punya gitu sih. Kurang lebih seperti itu.
3: Dalam ya, dalam.
4: Ada tisu enggak tisu? Enggak.
3: Sulap. Ya, maksudnya yang mau dibakar.
4: Iya, iya. Benar. Tapi kerennya adalah dari proyek ini gue coba mengapresiasi dari teman-teman layar kaca sendiri. Ngekemasnya itu enggak yang sesedih ceritanya gitu loh.
2: Oke.
4: Tapi dibuat seemosional mungkin gitu loh. Makanya ada sound atau distorsi atau beat drum yang lumayan agak keras itu tuh untuk mewakili kayak mungkin dari teman-teman tuh ngerasa ini tuh harus bisa sampai emosinya gitu loh. Jadi nggak perlu harus lagu sedih dibuat instrumennya sesedih itu juga enggak gitu loh. Atau dibuat balat enggak gitu juga gitu loh.
3: Oke. Gue buat kebayang. Tapi ini kan karena ini single perdana, menurut layar kaca nih, ini udah sampai nggak ke ekspektasi kalian gitu? Sebagai single perdana ya.
4: Oke. Karena ini udah keputusan sama-sama. Ya kita meyakini ini harus sampai sih.
3: kayak ada pilihan ini.
4: Iya.
3: Harus.
4: Kita pakai jalur langit aja.
3: Iya. Betul. Boleh.
4: Jalur darat di terabas, jalur langit ya, Pak. Silakan bermain ya.
2: Boleh. Ya udah deh, abis ini kita bakal dengerin dulu sisa percakapan dari layar kaca teman Bro 2. Yeah. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan malam hari ini, pingin bertanya juga boleh banget, terbuka ya. Buat kamu bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta ya.
3: Yes, bener banget. Dan kita dengerin dulu kali ini teh single terbaru dari layar kaca, yaitu sisa percakapan.
2: Here we go. Music Live Chat.

0: guys, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih bersama band Klanting malam hari ini.
2: Salam. Oke, kabar ya. Selamat malam.
1: Sorry.
2: Lul.
1: Masih sama layar kaca dong pastinya malam ini.
0: Yoi. Dan tadi kita udah dengerin lagunya juga ya.
1: Yoi.
0: Sisa percakapan.
1: Widih. Yeah. Ternyata masih ngepop ya.
2: Ngepop.
1: Masih ngepop banget ternyata.
0: Popnya masih kental banget ya.
2: Wah. Kita referensinya Obi Mesak masih.
1: Gak apa-apa.
0: Bagus.
2: Bagus.
1: Jadi ternyata memang bisa dibilang emang agak ngerok tadi kalau kata Bang Mora ya, tapi masih ngepop sih gue denger ya.
2: Benar. Gue nggak bilang ngerok tapi mungkin agak lebih keras.
1: Gitu ya. Agak keras.
0: Setengah keras gimana tuh? Nah itu tuh gimana tuh? Bayangin sendiri dah ya.
1: Tapi gue suka banget isian drumnya Bang Aul tadi tuh kayak dudutan tuh bagus banget tuh, keren banget.
2: Peras ya. Ini begini siaran memang. Standar aja nih.
1: Salah baik. Tapi gimana dari segi aransemen lagu, sebenarnya ada kesulitan nggak sih dari take ataupun dari inian awalnya, dari mastering awalnya gitu?
3: Kalau rekaman sih alhamdulillah cepet, karena kita tuh basicnya awal sebelum rekaman tuh kita workshop dulu sebenarnya.
1: Okay. Oh.
3: Jadi meminimalisir kalau ngetek tuh lebih gampang jadinya gitu tuh. Kita udah ngedesain dulu mau kayak gimana ngisi gitar gue, siang drumnya, jamming dulu lah.
1: Oh, gitu dari tuh. Jamming justru ya.
3: Gitulah kira-kira Pak.
1: Oh, terima kasih.
3: Saya serius tuh.
1: Iya. Thank you. Oh iya.
0: Gitu. Berarti lirik semua dari Bang Morai.
3: Morai.
0: Dari Bang Morai. Habis itu baru workshop tuh. Habis itu nentuin musiknya bakal gimana. Aransemennya bakal seperti apa gitu ya.
1: Bensin dari mana bensin?
3: Bensin
2: konsumsi dari Bahlil.
3: MG.
2: Bensin dari Pak Bahlil ya.
1: Terima kasih Pak Bahlil.
0: Ya, luar biasa.
1: Baik.
0: Benar.
1: Baik deh, baik.
2: Asik kok dia.
1: Iya, asik dia. Tapi dari segi produksi ada yang ini enggak yang memorable banget kayak, "Oh, seru banget nih ternyata untuk produksi si sisa percakapan ini." Ada yang diinget gak mungkin? Bang Aul mungkin atau siapa? Bang Agung?
4: Ya, malah kita...
3: Sini dong Bang Aul.
5: Malah kita aransemennya tuh pure ngeband ya. Jadi gak ada gak ada apa sound-sound...
0: Korek?
1: Jangan dong.
5: Jadi lebih kayak band-band dulu gitu. Asik. Jadi orang denger ngingat band-band dulu kan.
0: Bener. Iya sih.
2: Orang lama.
1: Iya sih. Ada nuansa kus plus berarti ya.
0: Salah, tim lu.
2: Abang-abang ini tolong kasih pertanyaan yang banyak buat Agung. Karena dia orang yang paling canggung.
1: Boleh.
2: Di era pertempuran konten.
1: Iya. Yeah.
2: Untuk cuman dua kalimat itu bisa 2 jam take out.
1: Berarti doi yang paling luwes ya untuk bikin konten ya.
0: Alias.
2: Sangat.
1: Iya.
0: Alias.
1: Coba tanya dia.
0: Nah, kalau di lagu sisa percakapan, kira-kira kalau menurut Bang Aul, mana nih bagian favoritnya menurut Bang Aul deh? Dan kenapa? Kebalik-balik Agung. Bang Agung, sorry.
5: Favoritnya? Pas interlude sih.
0: Oke.
5: Kenapa? Jadi ada feel drum yang alternatifnya, jadi... jadi orang dengernya, ini kayak... band-band dulu ya
1: gitu. Iya, sama.
2: Jawabannya balik lagi ke situ. Callback.
1: Iya, benar.
0: Enggak masalah.
1: Tapi kan karena disebut mulu band dulu. Nah, yang menurut lu band di kepala lu tuh band dulu siapa sih?
4: Band dulu siapa?
5: Jadi kalau band-band era 2000-an kan.
1: Siapa era itu?
5: Sebenarnya kayak ada kayak apa Foo Fighters-nya gitu.
1: Oke,
0: Foo Fighters.
5: Di album-album yang albumnya sebelumnya lah.
1: Oke. Oke. Dilempar jauh ya. Iya.
2: adalah pokoknya.
1: Iya, iya, iya, iya. Ya.
0: Bang, jangan salahin kita ya, bang. Salahin teman-teman lu ya, bang ya.
1: Bisa begitu ya, bisa begitu ya.
0: Oke, oke, oke, oke, oke. Tapi gimana maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu? Kalau tadi kan disinggung kayak band-band lama gitu kan. Mungkin inspirasi juga dari band-band lama gitu. Tapi kenapa nggak akhirnya mencari atau inspirasi dari band-band sekarang atau mungkin penyanyi-penyanyi sekarang?
1: Simple ya.
0: Karena kita udah tua. Okay. Referensinya emang kesana ya. Referensinya emang kesana ya berarti ya.
2: Alright, alright, alright. Walaupun kita dengerin ya, maksudnya musik-musik hari ini kayak ada Hipdut, yes, segala macam gitu loh. Oke, okay, cuman memang untuk kita punya selera dan referensi kan yang pastinya beda gitu kan.
0: Benar-benar.
2: Ya hari ini yang kita apa namanya kita rilis yaitu dari udah dari kita banget lah kurang okay lebih kayak gitu.
0: Alright, kurang lebih seperti itu ya. Berarti yeah, yeah. Benar-benar. Nah gimana Bang Aul, kira-kira ya udah menyesal belum ngomong sama yang
3: Bang Aul ini kebetulan baru kredit baju Iron Man ya.
2: Sebuah fakta.
1: Thank you loh faktanya. Thank you ya faktanya.
3: Sebenernya tapi kalau secara musik tuh ya kebetulan kan ya Bang, yang more di sini paling muda memang.
2: Iya,
3: paling muda memang. Jadi gua Bang Aul dan Agung ini yang sudah agak berumur ya. Yeah, yeah, yeah. Kita masih di era duran-duran. Morai sudah Coldplay.
2: Iya, yeah, iya. Yeah. Sudah Coldplay.
1: Tapi kalau dari waktu produksi kira-kira Bang Agung lama enggak nyetem senarnya kira-kira di waktu ngeband gitu?
2: Oh, Agung.
5: Cepet sih,
1: Bang. Terima kasih.
0: Cepet juga jawabannya ya.
1: Iya. Iya, iya.
2: Bang Bang Aul belum tanya Bang Aul. Sebagai pemegang jantung dari musiknya nih.
1: Nah, kira-kira gimana menilai Bang Agung selama ini?
0: Kenapa balik lagi ke Bang Agung nilainya?
1: Enggak, tapi kalau dari Bang Aul melihat single perdana ini sebuah batu loncatan atau kayak sebenarnya ini personally gue banget nih gitu.
4: Iya, jadi tadi ada sempat pertanyaan gimana Bang Aul tadi menyesal nggak? Justru saya sebenarnya nggak menyesal ngelihat perjalanan dan proses pertemuan yang singkat lalu menghasilkan karya yang menurut saya ini bagus ya. Tadi pertanyaan apa? Jadi lupa.
2: Ketahuan kan umurnya, maaf ya.
1: Gak, dari single ini, dari single perdana ini sebenarnya ini banget gak? Selera musiknya sebenarnya bang Aul banget gitu.
4: Iya, iya. Saya senang musik yang energik ya. Jadi mengenai tadi lirik yang mungkin menurut teman-teman agak sedih-sedih gitu ya. Kan liriknya penuh dengan ini ya, kayak pengalaman, berangkat dari pengalaman berjuang hidup, bertahan hidup. Lalu betul, ingat nasihat orang-orang dahulu gitu kan, apalagi orang tua. Terus kita tuh sepakat untuk ngemas musiknya terutama Rizky. Rizky yang udah duluan berpengalaman.
1: Luar biasa.
4: Jadi dia bilang ini kasih rhythm ataupun beat yang lebih energik gitu di bagian. Terus saya bagian interlude itu surprise, kalau saya pribadi surprise.
1: Luar biasa. Lebih okay panjang dari Bang Agung jawabannya. bagus.
0: Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Layar Kaca. Jadi buat kamu yang pengen bertanya,
1: betul,
0: nanti kita bakal bacain pertanyaan kamu ya. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music
1: Live Chat. Dan masih bersama Layar Kaca. Woo.
0: Yo yo yo yo.
1: Nah, tadi kita udah ngobrol banyak sama Layar Kaca deh. Dan juga
0: Mengagung.
1: Dan Bang Agung benar, khususnya wabil khusus ya.
0: Wabil
1: khususnya Bang Agung. Nah, tapi ada yang nanya nih ternyata di WhatsApp buat kalian.
0: Boleh. Ada siapa tulan?
1: Ada dari siapa? Hawa ya?
0: Lara.
1: Oh, Lara, sorry. Lara, katanya assalamualaikum Kak, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Kalau Layar Kaca itu identik dengan sesuatu yang kita lihat dari luar, lantas apakah band Layar Kaca ini ingin musiknya kayak jadi tontonan atau bener-bener jadi bagian dari kehidupan pendengarnya? WD. Nanti Bang Agung mau jawab ya?
3: Bang Agung. Jawab dong.
0: Ah, mikir dulu.
1: Tenang, tenang. Jangan kasih pressure. Jangan kasih pressure. Lampu, tolong lampu, lampu.
4: Ya apa ya?
3: MTK.
0: Morai dulu.
1: Morai bang, morai.
0: Morai, morai.
1: Morai dulu, morai dulu.
5: Aduh, gue jadi
1: takut imsak, takut keburu imsak.
5: Ya lu pertanyaan apa tadi, sorry.
1: Jadi sebenarnya band Layar Kaca ini pengen jadi bener-bener dari nama ketika filosofisnya yeah. Pengen jadi tontonan atau bener-bener kayak jadi bagian nih dari kehidupan pendengar-pendengarnya nih.
5: Oke, yang pasti dua-duanya. Okay. Gitu kan. Kalau untuk jadi tontonan kita memang juga lagi prepare untuk perihal setiap pertunjukan itu ada sesuatu yang bisa menjadi memori untuk yang nonton gitu loh. Terus kalau untuk menjadi apa tadi satu lagi
1: kehidupan bagian dari kehidupan ya.
5: Iya yang pasti gitu loh karena kan tiap orang punya kehidupan masing-masing ya. Nah, kita

0: filosofi itu ternyata. Boleh.
1: Karena kita lagi mempersiapkan juga untuk lagu-lagu berikutnya yang insya Allah kita akan kemas entah itu EP atau album gitu loh dalam waktu dekat. Jadi ini akan lumayan sering untuk kita rilis dalam beberapa waktu ke depan gitu loh. Jadi biar nanti juga setelah memang sudah kita harus perform dari titik ke titik segala macam, kita pengen nyiapin sesuatu untuk para pendengar dan yang nonton kita sih gitu.
2: Ini seru.
0: Ada atraksi barong saya mungkin.
2: Terlalu ribet.
1: Kayak bagi-bagi yang BG.
0: Bagus konsumsi.
2: Benar.
0: Oke, gitu buat tadi Lara ya.
2: Benar.
0: Tadi memang ternyata memang sebuah pengen dibikin sebuah hal yang memorable gitu.
2: Betul. Tapi sebenarnya layar kaca sendiri ini punya cita-cita atau pengin dikenal sebagai band yang seperti apa sih sebenarnya?
1: Dikenal sebagai band apa?
2: Iya, seperti apa?
0: Seperti apa?
2: Maksudnya gitu, punya hits kah? Itu jelas sih sebenarnya sih, atau atau mungkin musik yang ya cuman layar kaca yang punya gitu.
1: Ini POV gue pribadi ya, nanti teman-teman juga.
2: Boleh.
1: Kalau gue sebenarnya gini, nanti mungkin ini dalam waktu yang akan panjang gitu loh. Gue pengen ada orang yang pernah yang mungkin yang akan bercerita kayak gue tuh pernah ada di hidup beriringan sama lagu-lagu layar kaca gitu loh. Gue pengen dapet di momen itu, kata gue masa tua, apa di ketika di masa tua gue nanti gitu. Jadi banyak orang yang akan ngerasa gue tuh hidup di zaman lagunya dia nih gitu loh. Gitu. Gue cuman cukup sesimpel itu sih gitu.
2: Iya, benar. Iya sih.
1: Yang lain nggak tahu.
2: Gitu. Nah, coba siapa mau nambahin, silakan.
3: Kalau gue sih paling pengen diingat sebagai band yang banyak hits yang everlasting sih.
2: Everlasting.
3: Oh, okay. Everlasting sih.
2: Benar.
3: Jangan setuju dulu.
1: Saya enggak suka sama
0: pejabat. Enggak boleh. Masa enggak boleh sama?
1: Enggak boleh sama. Gung, siapin Gung.
2: Ini udah dikasih terakhir nih.
0: Bang Awo, coba.
2: Bang Awo, silakan.
4: Ya udah 9 deh, enggak setuju.
0: Enggak setuju.
4: kalau saya pribadi, saya kepengen band ini konsisten dan tetap sama-sama sampai waktunya memang harus reunian gitu. Jadi dalam waktu yang panjang tetap konsisten berkarya, tetap semangat, tetap energik. Itu dari saya.
0: Luar biasa, terima
2: kasih. Tetap energik tadi ya.
0: Ini jawaban pamungkas sih ini. Pasti
2: butuh waktu enggak?
5: Nah, kalau aku sih pengen nanti lagu-lagu layar kaca tuh selalu diingat. Dan bakal bisa jadi band legend lah.
2: Amin. Benar.
3: Sekian pariwara dari aku.
0: udah diisi baru satu.
3: Alhamdulillah. Seneng ya gue ya.
0: Iya. Pokoknya semoga ini jadi doa baik juga buat layar kaca ke depannya ya.
2: Manifesting
0: pastinya.
2: Benar.
0: Dan ternyata mereka punya website layar kaca 21.
2: Salah. Bukan.
0: Salah ya.
2: Bukan. Itu web apa ya?
0: Udah enggak ada.
3: Itu dana produksi kita dari situ.
1: Kita yang danain mereka.
3: Kita merger sama dia.
0: Udah jadul banget gitu website. Websitenya jadul banget itu.
2: Benar. Oke. Berarti lagu sisa percakapan ini udah bisa didengerin di mana aja berarti?
1: Yang pasti di seluruh platform digital, streaming, terus juga ya udah yang pasti udah ada di semua platform lah.
0: Oke.
1: Radio udah ada belum?
2: Udah kan.
0: Tadi udah kita play.
1: Iya.
2: Jadi bisa di request di Brodo
1: FM Indonesia. Hai guys, request guys.
2: Kalau MV bakal ada kah?
0: Salah. Dikasih stand-nya doang parah banget. Enggak dikasih mic.
2: Kalau MV ada.
0: MV ada MV.
1: Oke, sejauh ini kita yang sudah rilis itu official video lirik dari video ya. Kalau MV nanti kayaknya kita mau ngeliat traffic juga gitu kan. Kita juga akan pertimbangkan apakah MV ini di single pertama perlu atau memang kita langsung beralih ke lagu berikutnya gitu loh. Jadi lagi-lagi ini perlu diskusi internal kita gitu kan, untuk melihat traffic, terus juga melihat animo tentang lagu sisa percakapan. Kalau memang pada akhirnya harus dibuat MV ya pasti kita akan buat gitu sih.
0: Oke, boleh. Nice. Berarti abis ini bakal ada live jamming ya dari layar kaca
1: nih.
3: Dengan Agung sebagai penyanyinya.

0: ganti, ganti lagi tuh.
1: Itu sebenarnya bagian dari konsep. Dari konsep boleh. Kita memang menghadirkan supaya tidak bosen kan, karena kita akan tahu ini band akan jangka panjang gitu. Dari awal langsung kita belokin aja.
2: Udah. Oke. Alright. Oke, mungkin boleh bersiap-siap dulu. Jadi nanti bakal ada penampilan spesial.
0: Betul. Ya. Kita akan bantu ulur waktu buat kalian sementara.
2: Alright.
0: Apa kabar Edit?
2: Sehat.
0: Iya. Luar biasa, luar biasa. Lancar alhamdulillah.
3: Gunung Bang, ajak Gunung Bang. Ajak ngobrol dong.
0: Yaudah, kita kasih waktu dulu untuk mereka bersiap-siap dulu ya.
2: Ya benar-benar. Habis ini bakal dibawain single perdananya di Layar Kaca. Sisa Percakapan ya. Tadi udah bisa didengerin di semua di SP.
0: Betul.
2: Lirik video juga bisa dicek di mana? Berarti bisa ditonton.
1: YouTube-nya Layar Kaca.
2: Apa tuh kalau boleh tahu?
1: Layar Kaca. YouTube-nya Layar Kaca. Sisa Percakapan.
2: Oke.
1: Terus apa lagi?
2: Udah itu aja. Oke, terima kasih.
0: Instagram.
1: Boleh promo. Kalau Instagram username itu Layar Kaca. Jadi ya Layar Kaca.
2: Benar.
1: Terus TikTok juga sama, Layar Kaca Band Official. YouTube juga sama, Layar Kaca juga kalau pakai username.
0: Alright, itu dia ya. Oke, dikepoin tuh jangan lupa biar tahu kesehariannya Mas Agung kira-kira gimana.
2: Betul. Karena yang next single adalah ciptaannya Mas Agung.
0: Iya.
2: Kita tungguin.
0: Agung Bas gitu.
2: Aduh.
0: Agung Bas. Keren. Alright. Mas Agung BTW IG-nya apa kalau boleh tahu?
4: Agung Suwibowo.
2: Jari lirik ya, jari
4: Agung Suwibowo.
2: Ah, itu dia. Boleh.
0: Mau dipotong
1: satu-satu? Ya,
0: satu-satu.
2: Boleh
0: tuh.
2: Boleh cek di mana?
3: Saya Rizky Dewanto, RIZKY Dewanto, O-nya 2.
0: Oke. Bangal.
5: Saya Aulia Andika Lubis.
0: Ah. Oh iya deh.
1: Saya more underscore luas.
0: Oh iya deh. Oke.
2: Oke, jadi jangan lupa di follow semua Instagramnya, Instagramnya Layar Kaca juga, biar kamu update ya tentang next projectnya,
0: betul,
2: next singlenya kira-kira bakal kapan rilisnya. Karena tadi udah di spill bahkan bakal sering nih
0: rilis lagi. Semoga sering-sering main kesini juga ya nanti. Ya.
1: Proyeksi kita mau bikin bioskop banyak sih.
0: Boleh. Bisnis. Gak masalah.
1: Iya. Ngalah-ngalahin Ivan Seventeen ya.
2: Alright. Terima kasih Layar Kaca.
0: Terima kasih banget Layar Kaca ya.
1: Iya.
2: Sukses selalu buat next projectnya.
0: Betul. Dan juga pokoknya sukses terus. Dan jangan kapok untuk main kesini pastinya ya.
2: Alright. Terima kasih juga teman Brodo. Udah seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Layar Kaca ya.
0: Betul. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Brodo FM Indonesia.
2: Alright. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
0: Gue Elan pamit. And please welcome Layar Kaca.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, Pro 2 Pekanbaru.

88,4 FM RRI Pro 2, bahkan baru teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut untuk program berikutnya nih ya. Pernah gak sih kamu punya hobi yang benar-benar kamu sukai? Misalnya mungkin kamu suka nyanyi, suka main alat musik, atau mungkin bikin lagu, nge-DJ, atau bahkan suka banget mengulik dunia audio. Nah, pernah gak kepikiran kamu teman Pro 2? Kira-kira hobi kamu ini bisa menghasilkan uang gak? Ya, nah jawabannya bisa banget ternyata loh. Di dunia musik sekarang kita gak harus selalu berpikir bahwa satu-satunya jalan untuk menghasilkan uang itu dari musik adalah menjadi penyanyinya gitu ya. Ada banyak peluang yang bisa dikembangkan dari musik teman berdua. Dan ketika passion terhadap musik bertemu dengan kemampuan melihat peluang bisnis, muncullah yang kita kenal sebagai musicpreneur. Dan kita akan bahas itu ya, musik lagi gak ada R-nya. Musicpreneur di malam hari ini. Topiknya adalah musicpreneur bisa gak hobi musik jadi bisnis.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

0: kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Sebenarnya apa sih music planner itu? Sederhananya music planner adalah seorang yang menggabungkan kemampuan atau passion di bidang musik dengan jiwa kewirausahaan teman berdua. Jadi bukan hanya berpikir ini ya, aku suka musik, tapi juga mulai berpikir dari musik yang aku suka ini peluang apa yang bisa aku kembangkan ya. Contohnya banyak banget loh teman berdua. Contohnya kalau kamu suka bikin lagu, kamu bisa mengembangkan kemampuan sebagai songwriter atau produser. Kalau kamu jago memainkan alat musik, kamu bisa membuka jasa mengajar musik, les musik, atau tampil di berbagai acara gitu ya, mengisi acara. Kalau kamu suka buat konten musik, kamu bisa membangun personal brand dan juga bekerja sama dengan berbagai pihak. Mungkin kamu bisa juga memanfaatkan AI untuk buat musik gitu ya. Ya artinya musik punya banyak pintu untuk menjadi sebuah profesi maupun bisnis.

0: buang sampah di luar mobil gitu toh, asal lempar aja.
1: Loh, biarin, kan gak ada yang tahu. Dan itu juga jalan umum.
0: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu udah harus ada tempat sampah.
1: Udah, santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
0: Hello, kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan. Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana? Gitu mas, plastikmu mabur ning raiku ki loh. Jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Rotasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

Kita masih di Music Planner Teman Pro 2. Apa aja sih peluang bisnis di dunia musik Teman Pro 2? Sebenarnya peluang bisnis di dunia musik itu luas banget ya. Ada yang berasal dari karya, ada yang berasal dari jasa, dan ada juga yang berasal dari konten serta personal brand. Misalnya nih, musisi atau performer itu dapat peluang dari penampilan dan proyek musik pastinya ya. Songwriter atau penulis lagu itu membuat karya lagu untuk kebutuhan tertentu. Music producer juga ada. Ada lagi audio engineer, ada music content creator, ada music teacher, ada EO juga, event organizer ya, mengelola acara-acara yang berkaitan dengan musik dan ya bisa menghasilkan uang juga gitu kan. Atau merchandise, mengembangkan produk yang berkaitan dengan identitas musisi atau komunitas. Misalnya punya komunitas, kalau Korea sering gitu ya, punya komunitas K-pop apa gitu, terus bikin merchandise-nya, banyak yang beli gitu kan. Jadi memang music planner itu luas teman-teman.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi, bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Eh, itu ngapain tuh? Kok masukin mangga mentah ke dalam beras sih?
3: Biar cepet mateng, Kak.
2: Bercanda ya, itu kan mitos masyarakat setempat dari orang-orang tua dulu.
3: Beneran bisa loh, karena ada gas etilen yang membuat proses pematangan buah jadi lebih cepat. Nah, kalau hubungannya dengan beras, si beras ini kan mampu mengikat udara dalam suatu wadah, termasuk gas etilen yang terperangkap di sekitar buah.
2: Serius? Bukan bohongan?
3: Bener, ini loh cara tradisional dengan nama ilmiahnya proses maturing yang bener.

Mengubah hobi menjadi bisnis bukan berarti semuanya akan langsung menghasilkan uang, teman berdua. Ketika sesuatu sudah menjadi bisnis, kita perlu belajar hal-hal lain. Misalnya bagaimana berkomunikasi dengan klien, membuat perencanaan, mengatur waktu, membangun portofolio, memahami pemasaran, dan juga terus meningkatkan kualitas. Jadi kalau awalnya kita bermain musik karena senang, nah ketika masuk ke dunia profesional, ya kita juga perlu belajar tentang tanggung jawab dan juga konsistensi. Ya, itu dia ya. Passion akan jauh lebih kuat kalau dibarengi dengan skill, disiplin, dan kemauan untuk terus belajar. Kita cukupkan program Music Planner di malam hari ini. Nanti kita lanjut lagi ke program berikutnya. Ada bagi-bagi, bahas gini, bahas gitu. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, aku mau menyapa kamu yang mungkin sedang berbaring santai nih di kamar teman Pro 2 karena sudah jam 9 juga. Waktunya mungkin ya sambil-sambil nyantai dengerin Pro 2 Pekan Baru menuju tidur gitu kali ya. Karena besok kan masih hari Rabu. Biasanya kalau hari Rabu masih normal day ya, masih weekday ya. Mungkin masih banyak kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas yang akan kamu lakukan besok teman Pro 2. Sambil kamu menikmati waktu santainya, aku kasih kamu lagu dari Hindia. Cincin.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

Ya bagi sebagian orang mungkin jam segini jam 21 lewat 24 alias setengah 10 kurang teman-teman dua masih dianggap belum terlalu malam gitu ya. Masih mungkin ada yang santai-santai di tempat nongkrong atau mungkin ya pokoknya belum mau tidur gitulah ya, masih nonton-nonton YouTube atau scroll-scroll media sosial gitu. Tapi bagi sebagian orang sebenarnya jam segini sudah pas banget loh untuk tidur. Karena di jam segini mungkin kamu bisa mendapatkan fase tidur yang nyenyak teman pro 2. Karena kalau kamu tidur jam segini gitu kan, jam 10 misalnya maksimal, nanti jam 4 jam 5 tuh udah seger bangunnya gitu sebenarnya. Kecuali kalau kamu punya banyak kerjaan ya, atau kamu bekerjanya di malam hari ya nggak mungkin tidur kan jam-jam segini gitu.

0: Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya.
2: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
3: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
4: Mas, ini mas, baksonya mas.
5: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, ngapa kamu diem?
6: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Yang itu aja.
5: Emang kenapa mangkok kamu leh?
6: Saya mau yang itu.
5: Apa bedanya mangkok saya ini?
6: Ada gambar ayamnya.
5: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
6: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
5: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
6: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
5: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
7: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Tips tidurnya bisa bangun lebih fresh menurut gua, salah satunya adalah mengurangi penggunaan handphone sebelum tidur. Jadi kamu bisa memberikan waktu untuk tubuh dan pikiran kamu biar mulai rileks gitu ya, teman kedua. Salah satunya untuk bisa tubuh kamu rileks adalah dengan cara mendengarkan lagu-lagu. Ya, karena katanya lagu-lagu itu bisa membuat kamu rileks, teman kedua. Daripada kamu main handphone, scroll-scroll, kena blue screen gitu ya, jadinya nanti kamu bisa terganggu tidurnya. Mending dengerin produk pekan baru aja, sambil mungkin memejamkan mata, sambil dengerin produk pekan baru. Karena katanya kalau kita dengerin lagu, itu bisa sebagai pengantar tidur yang nyenyak, teman-teman.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Tidak kamu heran, kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata, di balik warna merah yang mencolok itu, ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.
4: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
5: Jangan lewatkan Music Trainer Pro 2 Pekanbaru, program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
4: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
5: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga hanya di Music Planner Pro 2 Pekanbaru.
4: Music Planner Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

Kamar yang nyaman juga bisa berpengaruh untuk tidur nyenyak teman pro 2. Suasana yang tenang, redup dan juga gak terlalu panas itu bisa membantu kamu tidur lebih nyenyak. Jadi kalau kamu udah pengen tidur, nih setting kamar kamu biar nyaman gitu ya. Matiin lampunya atau bikin redup deh lampunya, diredupin aja gitu ya. Terus suasananya harus tenang, jangan ada yang ada yang mengganggu gitulah. Dan kalau bisa ya didinginkan, kalau pakai AC, pakai kipas. Tapi kalau saran aku sih kalau pakai kipas ya, jangan langsung arahkan ke badan kamu teman-teman doang, kan takutnya nanti kalau malam dingin kamu masuk angin. Jadi arahkan ke dinding aja, karena ya itu hanya untuk membuat kamar kamu menjadi ada hawa-hawa dinginnya gitu loh.

apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau saya jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong purusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
3: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

pengen tidur cepat, tapi tadi jam 9 atau jam ya sejam yang lalu minum kopi, wah jangan dong ya. Kenapa? Karena kopi itu ada kafeinnya teman berdua. Kalau apa ya, memang sih gak semua orang ya ngaruh katanya ya. Ada orang yang minum kopi tapi dia gak ngaruh, untuk gak ngantuk tetap aja ngantuk. Tapi rata-rata karena kopi itu mengandung kafein, itu akan membuat kamu susah tidur, insomnia teman berdua. Jadi kalau minum kopi sebaiknya emang gak dianjurkan di malam hari loh, nanti kamu susah tidur jadinya. Atau kalau kamu tidur gak nyenyak tidurnya teman berdua. Selain itu kamu juga bisa memilih aktivitas yang menenangkan ya, untuk bisa mendapatkan kualitas tidur. Sebelum tidur gitu kamu melakukan hal-hal yang menenangkan lah ya. Misalnya membaca buku yang ringan gitu, atau mendengar musik yang tenang seperti yang kita dengar tadi kan. Ada Welcome Back dari Aligati. Kalau gitu aku kasih lagu yang menenangkan lagi kali ya. Mana ya yang cocok buat pengantar tidur ya. Ini aja deh. Ada Adinda Salahita dengan No Fear.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 Hitlist.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

Ngomong-ngomong, sebelum tidur teman berdua, ada gak kebiasaan yang paling membantu kalian tidur nyenyak? Apa sih? Kalau aku kadang memang sambil ini ya, sambil dengerin podcast gitu teman berdua, podcast YouTube tuh dengerin gitu kan. Terus tiba-tiba ngantuk sendiri gitu. Atau sambil baca buku juga bisa. Tapi bukunya bukan buku berat ya, buku cerita misalnya cerpen atau komik gitu sih biasanya. Jadi nanti lama-lama ngantuk dan tertidur lelap teman berdua. Kalau kamu apa sih teman berdua? Apalagi jam segini nih ya. Kalau jam segini biasanya kalau besok masih weekday kan, masih hari Rabu ya, harusnya udah mulai tidur sih. Kalau enggak ya besok kamu kurang tidurnya.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Wahai cermin tangan ajaib, apakah aku yang di hadapanmu adalah wanita cantik?
7: Maaf, saya tidak bisa bohong.
6: Aduh, kirain cerminnya beneran jawab. Ah, rusuh nih, rusuh.
7: Ya, yang begituan dipercaya. Nanya itu jangan sama cermin, tapi sama orang langsung dong. Soalnya cermin itu kan bagian dari logam, batu, dan kaca yang ditemukan tahun 2000 sebelum masehi di Amerika Tengah dan Selatan. Yang pastinya cermin itu alat bantu merapikan penampilan aja loh. Bukan penentu kamu cantik atau enggak.

Ya, teman berdua sekarang sudah pukul 22:52 waktu Indonesia Barat. Saatnya kamu mungkin mau tidur istirahat ya. Nanti aku hadirkan program Jazz Music buat kamu. Aku putarin lagu-lagu yang santai, lagu-lagu yang slow buat menemani kamu menuju tidur yang lelap, teman berdua. Jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Jazz Music Pro 2 FM.

0: apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: gak sih kalau ternyata Sinta itu udah jadian sama David loh.
1: David mana?
0: Itu loh yang anak fisip, jangkung, matanya sipit, mantannya si Rani itu loh.
1: Hah? Oh, kamu tau dari mana?
0: Itu, aku ngeliat IG-nya Sinta, dia mulai upload foto baru, kemarin sore juga udah mulai di-upload.
1: Yes, kamu stalkingin Sinta terus ya?
0: Iya, enggak kok, aku kan cuma liat IG-nya doang.
1: Ah, bohong-bohong. Reaksi kamu itu menunjukkan kalau kamu itu seorang stalker.
0: Gini loh, orang yang bertindak mengikuti, mengejar, atau membuntuti, menurut kamus besar bahasa Indonesia itu disebut sebagai seorang stalker. Dengan tindakan atau bahkan rasa penasaran untuk mengetahui seseorang lebih dalam kemana aja. Kalau sekarang sih, bukan hanya lokasi rumah atau kegiatannya yang ingin diketahui, tapi hanya dengan mengikuti perkembangan atau updatean dari media sosial seseorang, itu udah menjadi tindakan yang dilakukan oleh seorang stalker.
1: Oh alah.
0: Shh, kalau gitu, jangan bilang siapa-siapa ya.
2: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Rotasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

0: bersih. Buang sampah di sini aja ah, biar gampang. Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
1: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
0: Buang sampah pada tempatnya yuk. Bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
2: Efek rumah kaca merupakan peningkatan suhu bumi yang disebabkan oleh konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer. Karbon dioksida dan karbon monoksida akan membentuk semacam lapisan yang akan menahan panas bumi keluar, sehingga panas yang ditimbulkan bumi akan terkungkung di dalam seperti pada rumah kaca. Meskipun demikian, sebenarnya di atmosfer bumi terdapat banyak sekali gas-gas rumah kaca alami seperti siklus air, karbon dioksida, dan metana. Gas-gas tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi. Bumi tidak akan layak huni jika tidak terdapat gas-gas rumah kaca di atmosfernya. Hal ini karena bumi akan menjadi sangat dingin karena tidak adanya gas-gas rumah kaca tersebut. Dan bumi tidak akan bisa menghantarkan panas. Akan tetapi, jika gas-gas tersebut bertambah banyak dan semakin tidak terkendali, maka suhu pada bumi akan terus meningkat sehingga menyebabkan adanya pemanasan global. Tingginya polusi udara, pembakaran bahan bakar fosil, serta banyaknya penebangan hutan merupakan penyebab utama jumlah karbon dioksida semakin meningkat. Karena karbon dioksida merupakan salah satu gas rumah kaca, maka dengan meningkatnya kadar karbon dioksida menyebabkan efek rumah kaca berubah menjadi dampak yang negatif, yaitu pemanasan global. Dampak selanjutnya yaitu mencairnya es di kutub yang berimbas pada keberlangsungan ekosistem. Mencairnya es tersebut mengakibatkan kenaikan air laut yang dapat menenggelamkan daerah-daerah rendah. Dan dengan adanya efek rumah kaca ini juga bisa menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Lapisan ozon yang menipis bisa menyebabkan bahaya sinar ultraviolet sampai ke permukaan bumi. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah peningkatan efek rumah kaca ini? Yang pertama, efek rumah kaca bisa kita tanggulangi dengan menghemat penggunaan listrik, yakni dengan mematikan lampu yang tidak digunakan, serta mencabut alat elektronik dari sumber listrik. Kita juga bisa menguranginya dengan memilih menggunakan transportasi umum, mengurangi penggunaan air minum dalam botol kemasan dan sedotan plastik, mengurangi penggunaan kertas dengan cara mencetak bolak-balik, atau menggunakan kertas bekas. Untuk itu, mari kita cegah peningkatan efek rumah kaca agar kita dapat hidup dengan tenang dan nyaman tanpa harus khawatir dengan dampak yang dihasilkan oleh efek rumah kaca ini di masa depan.

0: Kedua, inspirasi.
1: Kisah ini bercerita tentang seorang anak bernama Jordan yang memiliki minat dan bakat dalam olahraga basket sejak kecil. Meskipun menghadapi berbagai rintangan dan penolakan, Jordan tidak pernah menyerah dan terus berlatih. Ketika masih SMA, Jordan ditolak untuk masuk tim basket sekolah karena dianggap terlalu pendek dan kurang mahir. Namun, hal tersebut tidak membuatnya putus asa. Ia terus berlatih dengan tekun setiap hari, mengatasi kelemahan tekniknya dan melatih fisik.

0: Beberapa tahun kemudian, Jordan kembali mengikuti tes tim basket sekolah dan berhasil diterima. Pada kompetisi SMA tahun 1981, Jordan membuktikan kerja kerasnya dengan mencetak 40 angka dalam game pertamanya. Ia juga berhasil mencapai rekor yang mengesankan dengan rata-rata 25 angka per game dan memenangkan kompetisi SMA pada tahun yang sama. Jordan kemudian pensiun pada 2003 dan tercatat sebagai salah satu pemain dengan rata-rata angka terbanyak kedua dalam satu musim. Saat ini, dia merupakan pemilik klub NBA, seorang pebisnis, dan diakui sebagai salah satu legenda basket sepanjang masa.
1: Teman Pro 2, sampai di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, hari Selasa 8 September 2026. Teman Pro 2, kami akan menjumpai kamu besok kembali pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 88,4 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Programa 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Rabu 9 September 2026. Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahabihi ahli syiriki wal wafa. Alhamdulillah, memuja dan memuji kita untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan, nikmat kebaikan, nikmat selalu melakukan kebaikan. Karena di antara sekian banyak nikmat, nikmat yang paling mulia adalah Allah masih gerakkan hati-hati kita untuk melakukan kebaikan. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, salawat dan salam kepada keluarga dan para sahabatnya. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan menyampaikan di antara nilai-nilai kebaikan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minina fi tawadduihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalu jasadi idza ishtaka minhu adu tada'a lahu sa'iril jasad." Mathal mu'minina fi tawaddihim. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, saling mencintai dan saling menyayangi. Seperti satu bangunan tubuh. Idza ishtaka minhu adu. Dan apabila satu sisi tubuhnya tersakiti, maka akan tersakitilah sisi tubuh yang lainnya. Hal ini jelas dalam keseharian pun melekat ya. Ketika kita misalkan tersandung batu, nah yang tersandung itu kaki, yang sakit itu kaki, tapi yang berkata aduh itu adalah mulut, dan merasakan sakit seluruh badan. Nah, begitulah orang Islam itu. Jadi dalam diri pemuda dia harus memiliki sifat kepedulian, sifat peduli terhadap sesama saudaranya, sesama sahabatnya, karib kerabatnya. Tidak menjadi pemuda-pemuda yang bahasanya hanya mementingkan diri sendiri, apatis misalkan, tak peduli dengan lingkungan, egois, tak hirau dengan permasalahan apa yang ada. Yang dia pikirkan adalah dirinya selamat, dirinya baik. Dan dia hanya mementingkan dan mengutamakan kemaslahatan pribadinya tanpa peduli tentang lingkungan dan keadaan serta kejadian-kejadian yang ada. Dan tentu itu tidaklah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Karena nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah adalah nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai ukhuwah, nilai-nilai kebaikan yang hanya bukan kebaikan pribadi, tapi kebaikan juga untuk lingkungan, untuk masyarakat. Dan tentu kepedulian pemuda terhadap lingkungan ini amat sangat dinantikan, baik oleh negeri ataupun oleh agama. Kita perhatikan dalam sejarah-sejarah Islam misalkan, maka yang memiliki peran banyak memajukan Islam itu adalah pemuda. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah pemuda, Utsman bin Affan adalah pemuda, Zaid bin Sabit adalah pemuda, nah, Ali bin Abi Thalib adalah pemuda, dan banyak pemuda-pemuda yang lainnya yang mereka berperan penting dan perannya dinantikan dan ditunggu oleh agama. Oleh sebab itu di pertemuan kita hari ini ya, kita mengajak supaya pemuda-pemuda, para remaja ya, pada saat ini yang tertanam dalam pikirannya adalah dia harus berperan aktif untuk kemaslahatan agamanya, kemaslahatan lingkungannya, kemaslahatan negerinya, dan kemaslahatan untuk rahmatan lil alamin. Dan inilah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, mithlu jasadil wahid, seperti satu unsur tubuh, satu batang tubuh yang idza staka minhu, apabila satu sisinya tersakiti, tada'a lahu sa'irul jasad, maka yang lainnya akan merasakan sakit. Demikian yang kita sampaikan, berharap hadis ini dapat menggugah kita memiliki kepedulian yang kita memperbaiki diri, juga memperbaiki lingkungan, yang kita memperbaiki hidup, juga memperbaiki keadaan negeri kita, keadaan agama kita, dan keadaan bangsa kita dan saudara-saudara kita dimanapun berada. Demikian, wa jazakumullah khair, kul amin wa antum bi khair, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

0: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini nggak kekunci. Sambungin,
0: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
0: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Kamera rolling action.
4: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
3: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
4: Kamu sudah bikin aku frustasi.
3: Cut.
4: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
3: Cut.
4: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
3: Cut, bungkus.
4: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
5: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat nggak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita.
6: Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
4: Frustrasi.

0: Here's the thing.
1: Let's do it again.
0: I'm pretty sure that was
1: sick. What? I want to do it again.
2: Selamat pagi teman Pro2. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
3: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
2: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
3: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.
4: Oh.

macet, panas, gerah, kasihan deh kamu. Makanya, kalau tidak mau terkena macet, berangkat lebih awal dan jangan lupa cek rute perjalanan menggunakan GPS sebelum berangkat.

0: Info Pro 2.
1: Waktu Indonesia Barat Tawang Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Hasna Latifah. Informasi pertama, Wakil Wali Kota Dumai Sugiarto menyambut kedatangan Panglima Komando Sektor 1 Marsma TNI Imam Subekti bersama rombongan TNI Angkatan Udara di Bandara Pinang Kampai Kota Dumai pada Senin 7 September 2026 lalu, di mana kedatangan Panglima Kosek 1 bersama dengan rombongan dalam rangka melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Dumai yang juga menjadi bagian dari agenda TNI Angkatan Udara dalam memperkuat koordinasi dan silaturahmi dengan unsur pemerintah daerah serta jajaran terkait di wilayah.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, peran perempuan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutlah khususnya di wilayah gambut mempunyai arti penting. Keterlibatan perempuan menjadi bagian dari upaya bersama dalam menghadapi bencana dan kondisi darurat yang mengancam keselamatan masyarakat serta lingkungan. Salah satunya ditunjukkan oleh Sari Rahayu, rescuer yang bertugas di unit siaga SAR Dumai. Ia juga turut terlibat dalam upaya pemadaman karhutlah bersama personel unit siaga SAR Dumai dan tim SAR gabungan di Kota Dumai. Pemadaman dilakukan di Jalan Parit Saru, Kelurahan Bangsal Aceh, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, di mana Sari bersama personel unit siaga SAR Dumai bersinergi dengan unsur TNI, Polri, BPBD Kota Dumai, dan Manggala Agni untuk menangani titik api sekaligus mencegah kebakaran meluas. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.

Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2. Ada Tifa di sini yang bakal temenin kamu sampai nanti jam 11 siang. Dan hai, apa kabar? Ini tanggal 99, tanggal kembar waktu yang kamu cekot mungkin barang-barang yang udah ada di wishlist kamu ya, sesuai dengan kebutuhan kamu dari bulan lalu ya pastinya teman Pro 2. Bisa banget kamu cekot di pagi hari ini ataupun nanti sebelum vouchernya habis. Ya kalau ngomongin soal belanja di tanggal kembar itu menjadi salah satu hal yang ditunggu-tunggu banyak orang ya. Kayaknya dari awal bulan tanggal kembar ini juga menjadi salah satu tanggal yang dinantikan untuk mencari berbagai macam promo. Tapi ingat, belanjanya sesuai kebutuhan aja. Tapi teman Pro 2, kita beralih ya ngelihat kondisi di sekitar kita. Kayaknya buat kamu yang lari pagi hari ini ataupun yang pagi harinya udah beraktivitas di luar ruangan, masih melihat kondisi Pekanbaru itu diselimuti asap gak sih? Kayaknya pakai masker pun masih tercium gitu aroma yang tidak nyaman. Dan pastinya juga kondisi kayak gini, ini tuh bikin kita tuh semua berharap dan berdoa semoga keadaan juga turut membaik, segera membaik, dan titik-titik api bisa segera dipadamkan, dan nol nanti ya untuk hotspot-hotspot yang ada, serta udara Pekanbaru ini kembali bersih buat kita hirup dengan nyaman. Karena udara yang bersih itu kan adalah hak kita bersama ya untuk dinikmati gitu. Tapi ya teman Pro 2, buat kamu yang harus beraktivitas di luar rumah, tetap ya jangan lupa untuk pakai yang namanya masker. Dan yep, ketika masyarakat emang lagi membutuhkan masker kayak sekarang, ya semoga harganya juga tetap stabil dan mudah buat dijangkau oleh semuanya gitu. Jangan sampai di saat kebutuhan meningkat, harganya juga ikutan meningkat nih. Karena kemarin Tifa sempat lihat di internet gitu ya teman Pro 2, ada yang ngepromosiin dari ataupun juga ada yang ngomel-ngomel lah ya di thread. Yang mereka tuh bilang kayak jangan ini, apa namanya, jangan dinaikkan harga maskernya gitu. Karena menjaga kesehatan seharusnya bisa dilakukan oleh semua orang gitu. Dan yep, sekali lagi teman Pro 2, semoga semuanya tetap normal-normal aja dan baik-baik aja lah ya.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. What's 2 minus 1?

Nomor dua, kalau tadi kita udah berharap agar asap yang ada sekarang itu tuh bisa berkurang ataupun juga hilang gitu ya. Ya tentunya kita juga berharap situasi ini juga segera membaik. Titik-titik api ataupun hotspot ini juga segera dipadamkan dan udara kembali bersih. Dan sembari kita menikmati udara bersih gitu ya, tentunya menjaga kesehatan di tengah kondisi kayak sekarang itu emang semakin penting banget. Pakai masker, jangan lupa buat aktivitas di luar ruangan juga diperhatikan. Nah, salah satu hal yang harus kamu perhatikan juga adalah, ini juga sering banget terlewat di pagi hari, yaitu adalah sarapan. Nah, kalau mendengar kata sarapan kayaknya sepele banget gak sih? Ya udahlah, ada nasi, tinggal makan doang gitu. Ternyata gak cuman makanan berbahan dasar nasi aja, teman-teman Pro 2. Sarapan itu sebenarnya gak harus selalu pakai nasi doang gitu, teman-teman Pro 2. Baik nasi goreng, nasi uduk, nasi kuning, ataupun juga olahan dengan berbagai nasi lainnya. Tapi ternyata keanekaragaman makanan yang ada di Indonesia ini juga perlu kita dukung. Karena selain ada nasi, ada juga nih sumber karbohidrat bermacam-macam lainnya. Mulai dari kentang, roti, dan juga makanan tradisional seperti singkong ataupun kimpul. Ya, salah satu yang bisa jadi pilihan adalah bubur singkong, teman Pro 2. Karena dari laman rri.co.id, ini kayaknya bagi kita orang Pekanbaru tuh agak asing ya dengan bubur singkong. Tapi selain mengandung karbohidrat, ini bubur singkong itu juga dikenal punya manfaat sebagai sumber energi dan mengandung serat serta sejumlah vitamin dan juga mineral. So, sesekali mengganti menu sarapan kamu boleh banget, teman Pro 2. Apalagi kalau kita ngerasa nasi itu udah terlalu berat untuk di pagi hari. Ya mungkin pagi hari kondisinya belum sepenuhnya nyaman karena asap di pagi hari ini. Tapi seenggaknya kita bisa mulai hari ini dengan hal-hal yang bikin nyaman perut kita dengan sarapan yang enak. Iya gak sih?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita masih ngobrolin soal dunia sarapan teman Pro 2. Kalau selama ini mungkin dalam pikiran kita singkong itu lebih sering dijadikan keripik, gorengan, atau ya olahan-olahan lain yang mainstream gitu. Tapi ternyata singkong juga bisa nih jadi pilihan buat menu sarapan. Salah satunya dalam bentuk bubur singkong. Loh, bubur singkong tuh gimana teksturnya sih Tifa? Nah ternyata emang ya yang namanya bubur, ini teksturnya kan emang lembut gitu ya. Sama nih dengan bubur singkong. Ini juga untuk membuat kita nyaman konsumsinya ya. Dan selain itu juga menu kayak gini tuh bisa jadi cara sederhana buat kembali menghadirkan makanan tradisional di meja makan kita. Menariknya lagi, mengganti nasi dengan singkong bukan berarti kita harus meninggalkan nasi full ya. Tapi lebih kepada kayak ngasih variasi aja biar makanan kita tuh gak monoton itu-itu aja. Ya mungkin hari ini sarapannya nasi goreng, nasi uduk, atau nasi kuning. Besok roti, nah mungkin lusa bisa kentang. Sesekali why not kamu mencoba singkong. Tapi itu tuh aja, sarapan yang baik, yang ideal itu gak hanya berisi karbohidrat aja teman Pro 2. Bubur ataupun juga bubur singkong ini bisa dipadukan dengan sumber protein dan juga makanan bergizi lainnya. Bisa kamu tambahkan kacang-kacangan, buah, atau suwiran ayam biar rasanya tuh berasa kayak bubur ayam biasa tapi pakai singkong nih ya bahan dasarnya. Ternyata ya biar kita tuh juga nutrisinya sesuai gitu dengan apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya karena tubuh itu membutuhkan lebih dari sekedar energi buat memulai hari teman Pro 2. Dan di tengah kondisi yang asap yang kayak sekarang kita rasakan, tentunya ngejaga kondisi tubuh bisa dimulai dari hal-hal sederhana tadi ya, kayak mulai olahraga, istirahat yang cukup, dan of course salah satunya adalah dengan makan ataupun juga sarapan di waktu yang tepat.

0: nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Boleh deh, kamu sarapan hari ini bisa nasi goreng ataupun makanan yang berbahan dasar nasi lainnya. Tapi dari bahan sederhana kayak singkong pun kita bisa belajar ya, kalau pilihan untuk memulai hari itu sebenarnya udah banyak banget. Gak harus nasi, teman-teman berdua. Yang terpenting adalah makanan yang kita konsumsi bisa ngasih energi dan juga dipadukan dengan berbagai sumber zat gizi lainnya. Of course, dengan porsi yang perlu kamu perhatikan. Karena ganti nasi dengan sumber karbohidrat lain bukan berarti kita tuh gak bisa makan tanpa memperhatikan kebutuhan tubuh. Karena setiap orang ini punya kebutuhan yang beda-beda. Dan mungkin aja pagi ini lagi diingatkan buat lebih menghargai hal-hal sederhana lainnya. Sambil menunggu keadaan makin baik ya teman pro 2, karena adanya asap ini ya kita bisa melakukan hal-hal sederhana buat menjaga diri. Mulai dari memakai masker, jaga kesehatan, sampai memastikan tubuh dapetin energi buat menjalani aktivitas teman pro 2. Ya kalau menjaga variasi makan ini kan juga menjadi bentuk kita cinta terhadap produk-produk yang ada di Indonesia ya. Dan juga bisa jadi cara sederhana buat pagi ini terasa lebih menarik. Nah, kira-kira pagi hari ini kamu pilih sarapan apa nih teman pro 2? Bubur kacang hijau kah? Atau bubur ayam? Atau malah bubur singkong?